0: program UMKM Bisa Ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
2: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar
3: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden.

meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QR IS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai.

0: selesai.
1: Antara bansos berarti Pak?
2: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Bapak tidak sampai itu bilangnya satunya. Kita akan tinggal pakai gampangan data di capil maupun data di billing di aspek juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mau ditekan 18 tahun tadi. Karena di bulan Mei rekening yang belum punya rekening.
1: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
0: Sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar

bisa saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan.

0: gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
1: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
2: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI.

0: Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan.

pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi

seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum, agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan keperluan

0: sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini.

0: sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Selamat. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya tidak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erick, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atma atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seti Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA Center di 0858 71500 669. Satu pelanggaran, satu kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari Anten Sipori, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ya, pendengar, baru saja kita simak warta berita bersama Seran Sentral, program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, satu lagu bersama Armada pendengar, katakan sejujurnya. Ya, kalau lapar katakan sejujurnya pendengar ya. Jangan bohongi diri sendiri kalau lagi lapar, lagi sakit, dan terutama juga pastikan selalu jujur pada diri sendiri ya. Baik, kita semangat untuk Anda pendengar, dan masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Dan pendengar, untuk wilayah Riau hari ini diperkirakan ada yang hujan ringan pendengar, seperti Kampar. Hari ini diperkirakan hujan ringan, Indragiri Hulu hujan ringan, juga Kepulauan Meranti hujan ringan, Kota Pekanbaru hujan ringan, suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah lainnya pendengar, Bengkalis hari ini berawan, Indragiri Hulu berawan, Pelalawan juga berawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Sengingi pendengar, dan Kota Dumai hari ini diperkirakan berawan. Suhu di Riau berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar, dan sudah menunjukkan pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar jangan lewatkan nanti pendengar ya, bersama di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pendengar yang akan nanti dipandu oleh rekan kita Tengku Said Muhammad Iqbal. Ini terkait dengan kesiapan infrastruktur sektor perhubungan dalam menunjang bermasa. Nah, hadir nanti bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Bapak Ardiansah STMT. Nah, ini juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami nanti pendengar di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa, bagaimana kesiapan infrastruktur sektor perhubungan dalam menunjang bermasa bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Bapak Ardiansah STMT yang akan nanti dipandu oleh rekan kami Tengku Said Muhammad Iqbal di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa.
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
4: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 di udara melalui 90,7 MHz dari Jalan Antara 123. Kami hadir kembali lewat acara Dialog Negeri Junjungan Menyapa untuk edisi hari

0: Ini tentunya di suasana hari yang cukup ceria di hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan pendengar, untuk hari ini Dialog Negeri Junjungan Menyapa, tentunya pada hari ini kita menghadirkan narasumber terkait dengan kesiapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mencoba untuk meramu ya bagaimana pelayanan infrastruktur, khususnya kesiapan infrastruktur sektor perhubungan dalam menunjang bermasa ya bermarwah banju dan sejahtera. Nah, pendengar, untuk saat ini yang hadir di studio kami dari ya tamu istimewa lah gitu ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Bapak Ardiansa STMT. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ardiansa.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Pak, suasana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih juga nih kehadiran Bapak di studio kami. Dan ini mudah-mudahan di suasana hari yang cukup baik ini, mudah-mudahan juga suasananya, tadi malam juga sempat ada hujan ya, pagi sedikit nih, agak cerah sedikit nih Pak. Pak Ardiansah, oke, sebelum kita berdialog tentang kesiapan infrastruktur perhubungan dalam menunjang bermasa ini, kita sapa juga pendengar kita di line RRI YouTube dan juga Facebook RRI Bengkalis yang saat ini juga mungkin sedang mendengarkan atau menyaksikan di line live streaming kami. Nah, untuk suasana hari ini saya akan langsung saja nih berbincang Pak. Pak Ardiansah, ini kan kemarin ini kan sempat perubahan besar-besaran ya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya di masa kepemimpinan Bupati Kasmarni. Ya, salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan. Malahan itu jadi poin utama ini Pak ya. Juga berada di wajahnya Bengkalis itu juga berada di perhubungan salah satunya ya. Nah, kira-kira dari sisi apa nih kita sekarang ini memulai untuk merancang bagaimana pelayanan, khususnya mungkin pelayanan infrastruktur terhadap masalah perhubungan ini.
1: Ini adalah wajah dari Kabupaten Bengkalis sendiri, wajah dari Kabupaten Bengkalis, di mana ini adalah pintu masuknya. Salah satu concern dari Bupati kita, Bupati Hajar Kasmarni SSMP, bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik di Roro Penyeberangan kita.
0: Yeah.
1: Akan bantu bagaimana semacam sektor yang terus kita lakukan pembenahan, kita lakukan evaluasi, yang sampai hari ini kami masih terus melakukan evaluasi, masih melakukan pembenahan, baik dari sisi kami sendiri maupun dari banyak masukan dari masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan pelayanan yang baik di Kabupaten Bengkalis. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah bagaimana kesiapan dari Roro yang ada di Kabupaten Bengkalis siap untuk melayani masyarakat setiap harinya, dan ini lalu lintas setiap hari.
0: Yeah.
1: Bukan lalu lintas per minggu atau lalu lintas per bulan,
0: tapi
1: lalu lintas setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari, yang mungkin memang ini adalah kunci utama masyarakat masuk. Keluar. Itu juga dari bahan pokok dan segala macamnya.
0: Yeah.
1: Sehingga membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, atensi yang cukup tinggi,
2: dan memang juga cukup atensi yang cukup dari Ibu Bupati sendiri. Nah, bagaimana ini bisa menjadi pelayanan yang lebih baik. Okay. Nah, kemudian dari segi infrastrukturnya memang kami juga sedang berbenah terkait masalah infrastrukturnya. Bagaimana juga pada saat masyarakat mengantri bisa terlayani dengan baik pada saat dia mengantri. Nah, kemudian juga nanti pada saat dia masuk, bagaimana nanti ketepatan ketepatan dari jadwal saat dia masuk. Nah, bagaimana juga konsistensi dari teman-teman dari operator kapal menyesuaikan dengan waktu yang sudah ada. Nah, jadi banyak hal yang harus diselesaikan, tidak hanya dari satu kapal sudah ada 5 atau 6 itu sudah selesai belum, masih banyak lagi
0: ya. Tapi ini memang suatu hal yang sudah bertahun-tahun ya, mungkin dari A ke B, B ke C, C ke D, itu juga masih permasalahan di pelabuhan penyeberangan kita.
2: Betul.
0: Nah, kemudian di sini Pak Kadis selaku pelaksana kegiatan di Dinas Perhubungannya ini yang terutama disorot. Ya, malahan sempat kita punya hanya satu kapal atau dua kapal, sementara kapal yang lain ada. Nah, di tengah kondisi ekonomi Bengkalis saat ini, bagaimana Pak Kadis bisa menerobos ini? Dan saat ini, okay, boleh dikatakan sudah menuju ke kelancaran?
2: Ya, hal yang pertama yang kami lakukan adalah kita berdialog. Hal pertama yang saya lakukan, kita berdialog dengan operator kapal. Apa selama ini keluhan dari operator kapal kepada kita. Nah, yang kedua kita juga berbicara kepada semua stakeholder yang ada, seperti pembawa-pembawa sembako, pembawa-pembawa BBM, dan juga dari masyarakat. Karena mereka yang akan merasa merasa mengantri, ya kan, merasa nanti bagaimana menyeberang. Kami butuh saran dan informasi itu, dan juga kritik itu. Dari semua saran dan informasi yang ada, itu yang kami kumpulkan dan kami coba benahi. Karena tugas kita di sini adalah menjalankan SOP, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Nah, itu juga yang menjadi tekanan dari Bupati kepada kami, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang paling penting sekali.
0: Okay. Kemudian saya ingat betul waktu awal, karena ini mungkin Pak Kadis juga waktu awal masuk di Kadis, ya, di Kadis Perhubungan, ini cukup mengagetkan masyarakat juga ini, ya. Ada yang antri, ada yang ini, ada yang nerobos gitu. Pak Kadis cukup berani dalam hal ini. Kenapa Pak bisa seberani itu gitu?
2: Kita menjalankan SOP saja, Pak.
0: SOP.
2: Kita menjalankan SOP. SOP itu sudah ada, cuman bagaimana kita bersama-sama dengan petugas yang ada, petugas dari Danru kita, petugas-petugas di lapangan kita, bagaimana kembali menertibkan ini. Masyarakat Bengkalis ini sebenarnya tertib, Pak.
0: Tertib.
2: Ya. Tapi kadang
0: budaya
2: orang-orang tertentu yang yang punya keluarga, punya ini, punya itu, yang semuanya pengen cepat. Tapi sebenarnya dengan teratur semuanya bisa dilaksanakan dengan cepat gitu. Nah, ada yang terobos sehingga yang lain merasa terkucilkan, itu kok bisa lewat, kami kok tak bisa lewat. Nah, ini yang coba kita tertibkan satu persatu. Nah, itu tadi dengan kolaborasi dengan bersama teman-teman Perkompinda juga kita berkolaborasi. Nah, yang jelas ada kepastian masyarakat bisa menyeberang. Nah, ini yang paling penting. Nah, macam bahan pokok mereka punya kepastian kapan mereka bisa berangkat. Hari ini seperti mungkin TS truk, mereka sudah punya kepastian dalam satu roro. Mereka punya slot 4 yang selama ini itu belum ada. Nah, jadi kalau misalnya dalam tinggal kapal itu tinggal 3 trip lagi dari Bengkalis, mobilnya adalah mobil ke-8, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa nyebrang hari ini. Nah, dia tinggal hanya meninggalkan mobil, pulang besok pagi dan datang lagi gitu. Mobil lagi, itu kepastian itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Betul. Bahwa mereka hari itu bisa menyeberang atau tidak. Nah, ini SOP ini yang terus kita terapkan sampai hari ini.
0: Dengan SOP ini, standar operasional prosedurnya ini, tentunya masyarakat harus tahu juga ini, ya, yang di poin-poin yang disampaikan itu ada terpampang di pelabuhan.
2: Di SOP kita, Pak, di dalam, di dalam kantor.
0: Dalam ada.
2: Dalam ada.
0: Jadi masyarakat aman lah, ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau dengan kondisi ini kita lihat sekarang dari awal tahun 2025, kalau tak salah saya, Pak.
2: Iya, 2025.
0: 2025 akhir, kita membenahi, ya.
2: Akhir 2025.
0: Nah, bagaimana kalau Bapak melihat kondisi yang sekarang ini? Apakah sudah mulai dalam kondisi lancar dan lain sebagainya?
2: Kami melihat masih banyak lagi yang harus kita benahi, Pak.
0: Ya.
2: Masih banyak lagi.
0: Apa intinya?
2: Salah satunya infrastrukturnya.
0: Infrastruktur.
2: Infrastruktur kita.
0: Seperti?
2: Hari ini kemampuan dari dermaga kita hanya 3, Pak. 2 di Bengkalis, di Air Putih, dan 1 di Sungai Selari. Nah, dermaga 1 ini tidak bisa lebih daripada 6 ton.
0: Ya, makanya banyak pertanyaan dari masyarakat, kenapa dermaga sebelah tidak bisa digunakan?
2: Betul ya, sekali. Itu salah satu juga PR terbesar bagi kami yang sedang kami kerjakan. Nah, di tahun ini kami akan segera membenahi ini. Nah, mungkin kalau tidak halangan di akhir bulan September, sesuai dengan schedule kami di Dishub, kami akan membenahi total di dermaga 1 nantinya.
0: Karena usianya mungkin, ya?
2: Faktor usia. Salah satu faktor usia.
0: Faktor usia.
2: Faktor usia dan dulu tonasenya agak berlebih.
0: Agak berlebih, yang lewat ke situ.
2: Lewat ke situ. Nah, sehingga sekarang kecepatan kerusakan dari umur dari dermaga itu sendiri semakin cepat. Nah, hari ini kami coba benahi. Nah, kita coba mencari tenaga ahli yang betul-betul ahli terhadap dermaga. Nah, sudah dapat, kemarin kita berkoordinasi dengan tenaga-tenaga ahli kita. kemungkinan di akhir September ini akan kita lakukan perbaikan. Nah, kita lakukan perbaikan dan prediksi kita nanti di Desember sebelum Nataru mudah-mudahan perbaikan dermaga 1 dari Sungai Selari sudah selesai.
0: Selesai ya?
2: Mudah-mudahan.
0: Tonase nah, dibatasi.
2: Tonase tetap di angka 10 ton, Pak.
0: Di 10 ton tetap untuk saat ini ton. Di 10 ton ya.
2: Tetap di 10 ton.
0: Nah, kalau kita lihat dari kondisi dermaga itu yang mampu 10 ton kan ada nih muatan yang berlebih nanti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh yang bawain?
2: Sekarang ini kita sudah melakukan timbangan, Pak.
0: Timbangan.
2: Nah, okay. Baik di air putih sendiri maupun di Sungai Selari. Nah, apabila di atas 10 ton maka kita suruh bongkar, Pak.
0: Bongkar aja.
2: Kita suruh bongkar.
0: Iya.
2: Di awal-awal memang agak sulit untuk penerapannya, tapi di kondisi hari ini sudah cukup membaik.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian di Sungai Selari ketika kita melihat di situ kemarin itu sudah banyak sekali yang dibongkar itu, Pak. Ya. Sebenarnya posisinya seperti apa ini yang untuk rancangan kita ini?
2: Kita nanti hanya melakukan perapian, Pak. Perapian untuk penambahan antrian. Karena ini posisinya kita akan menggunakan sistem etiketing gate nanti, Pak.
0: Sistem
2: etiketing gate. Nah, jadi nanti dia akan masuk di gate-gate yang sudah kita tentukan seperti di pemasukan di jalan tol. Di kondisi hari ini di fasilitas darat di Sungai Selari masih belum optimal. Yeah. Sehingga nanti kami akan melakukan pembenahan secara besar-besaran yang sedang proses dilakukan. Nah, untuk meratakan seluruh bagian dari antrian loro di Sungai Selari itu sendiri.
0: Oh, artinya di situ ada bangunan-bangunan digeser semua.
2: Nah,
0: ya?
2: Bangunan yang ada di tengah yang musola itu sudah kita pindahkan ke dalam gedung.
0: Iya.
2: Nah, kemudian bangunan-bangunan kecil lainnya akan kita robohkan dan kita ratakan untuk antrian nantinya.
0: Antrian.
2: Nanti
0: di situ memang sudah dibuka seperti yang Bengkalis ya.
2: Iya, betul.
0: Bengkalis juga sudah rata.
2: Konsepnya lebih kurang sama dengan yang di Bengkalis. Ya, cuma gitu. Di Bengkalis sudah lebih tertata rapi.
0: Iya, karena dia tanahnya cukup luas, Bengkalis sudah bersih duluan.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah. Kemudian untuk pembenahan lainnya, Pak, di Sungai Selari itu.
2: Nah, selain itu nanti itu tadi ada antrian motor, kemudian nanti ada antrian mobil. Nah, juga nanti ke depan sesuai dengan kesepakatan kita bersama KSOP, tidak akan ada lagi orang yang bisa mengantar sampai ke depan dermaga, Pak.
0: Oh, ini yang jadi permasalahan.
2: Ya.
0: Ini yang jadi pertanyaan juga.
2: Ya.
0: Kalau seandainya nanti tidak ada yang bisa ngantar sampai ke tepi pelabuhan, ya kita bawa apa? Tas-tas yang berat-berat ini gimana katanya?
2: Sesuai standar SOP dari seluruh Indonesia emang seperti itu, Pak.
0: Berarti pelabuhan batasnya di?
2: Sampai nanti di pintu gate untuk memasuk ke dalam dermaga.
0: Berarti itu tidak dibenarkan lagi?
2: Tidak dibenarkan lagi menggunakan kendaraan gitu.
0: Berarti...
2: Nah, kalau mungkin nanti ada, kita akan menyiapkan orang untuk mengangkat, mungkin kita siapkan.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, tetapi tidak berbentuk kendaraan lagi. Ini salah satu memancing daripada masyarakat melihat adanya semacam persekongkolan lah.
0: Betul.
2: Dia bisa masuk, katanya cuma ngantar, tapi udah masuk sampai ke
0: terbang, oh. Masuk ke kapal.
2: Nah, masuk kapal. Ini salah satu nanti supaya membudayakan semuanya bisa mengantri. Harapannya seperti itu.
0: Kemudian juga di pintu mau masuk kapal itu mobil juga susah mau masuk karena banyak sepeda motor yang nunggu gitu kan, Pak.
2: Betul juga salah satunya itu.
0: Itu mungkin yang perlu sangat perlu lah.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Karena harapannya itu seperti itu.
0: Tertibnya wajahnya Bengkalis itu di Roro nih sekarang posisinya.
2: Betul.
0: Nih. Tantangannya Pak Kadis besar nih, Pak.
2: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa. Karena beberapa orang sebelum Bapak juga udah berusaha keras, tapi belum dapat ini selahnya. Nah, masalah kapal. Dari kapal ini sering terjadi permasalahan kan. Nah, kalau dulunya kapal ini kadang masih ada tinggal dua, ada tinggal satu, ada tinggal tiga. Dan kekhawatiran orang apabila mereka docking nanti hilang lagi. Nah, meminusnya ini seperti apa, Pak Kadis? Agar penyeberangan tetap lancar, kemudian juga terpenuhi keinginan masyarakat.
2: Sebenarnya kekhawatiran masyarakat ini sama dengan kekhawatiran dari Ibu Bupati kita, Ibu Ajak Kasmarni, Sosial Mimpi. Kalau bisa dilihat di konten yang kami buat pada saat kapal Domar itu datang, beliau memberikan pesan terakhir bahwa nanti kalau docking jangan sama-sama ya. Ada di situ, ada di konten itu. Nah, kami coba membuat schedule-nya, membuat schedule untuk bagaimana docking ini bisa tersusun dengan rapi. Contohnya seperti docking pada saat kapal Mutiara Pertiwi. Mutiara Pertiwi sudah selesai docking dan sekarang sudah kembali lagi bersama kita, sudah ada 5 armada. Nah, sekarang posisinya adalah Suwarna Putri akan docking sebentar lagi sekitar tanggal 16 atau 17 September ini. Nah, kita sudah koordinasi dengan pihak Jembatan Nusantara. Hari ini ada satu kapal yang sebenarnya itu adalah kerjasama antara JN dengan Bengkalis. Namun hari ini karena kami kemarin sudah koordinasi dengan Kadis Perhubungan Provinsi Riau, ada kapal Persada yang sengaja kita berdayakan di Rupat.
0: Nah,
2: Persada Nusantara. Nah, sekarang karena apa? Posisi kapal Surya Bengawan kalau saya tidak salah yang ada di posisi di Rupat itu sedang docking. Sedang docking. Sehingga kami perbantukan dulu kapal Persada Nusantara ini untuk ke sana. Nah, begitu nanti kapal dari Bengawan ini sudah kembali dari docking, Persada ini akan kita tarik lagi ke Bengkalis. Sehingga kuota 5 ini insya Allah akan tetap mencukupi. Nah, itu salah satu strategi yang kita lakukan.
0: Artinya tidak ada kekosongan di sana.
2: Tidak ada kekosongan. Nah, kemudian nanti juga akan ada pergantian-pergantian docking yang kita lakukan sehingga tidak akan ada space yang terlalu jauh kekosongan daripada Roro sendiri. Nah, kemudian terakhir saya kemarin sempat berkoordinasi dengan pihak ASDP. Yang dulu sempat mendatangkan kapal Singkil ke Bengkalis. Alhamdulillah punya respon yang cukup positif, Pak. Hari ini mereka kembali ingin bergabung bersama kita untuk menambahkan minimal satu armadanya untuk membantu di lintasan air putih Sungai Selari.
0: Dari SDP. Luar biasa.
2: Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau bisa terwujud mungkin sebelum Nataru mungkin kapalnya sudah bisa sampai. Tapi kami sedang berkoordinasi terus bagaimana kapalnya bisa datang untuk membantu di lintasan air putih Sungai Selari. Nah, kemudian kemarin saya sempat ngobrol juga dengan kawan-kawan pengusaha Cina, Cina kita di sini bahan pokok dan segala macamnya. Mereka juga punya atensi, Pak. Atensi yang cukup khusus kepada Bengkalis ini karena mungkin mereka juga besarnya di Bengkalis ini, usahanya juga besar di Bengkalis, itu yang orang Bengkalis. Mereka juga sedang berusaha mencari kapal.
0: Pengusaha mencari kapal.
2: Lah, pengusaha-pengusaha Tionghoa kita, mungkin persatuan mereka lah. Nah, untuk membantu menyediakan satu kapal. Satu kapal untuk membantu di lintasan air putih Sungai Selari. Kami juga sedang menunggu ini. Sudah beberapa kali kita lakukan perundingan, mereka bertanyakan spek kapalnya seperti apa. Nah, mereka sedang mencari kapalnya hari ini.
0: Artinya itu dari pihak swasta ya?
2: Dari pihak swasta. Berarti pihak swasta yang memang orang Bengkalis.
0: Ya, luar biasa.
2: Nah, dari Tionghoa Bengkalis kita.
0: Artinya dia juga punya, oh ini ada peluangnya. Dan ini juga kondisi ini dibutuhkan.
2: Betul sekali, Pak.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan saja jadi gitu kan.
2: Nah.
0: Malah kita besok kelebihan kapal nih, Pak.
2: Nah, ini yang sedang kita pikirkan juga, Pak.
0: Cukup.
2: Kalau mulai kondisinya, kalau semuanya hidup? Semuanya beroperasi, kita akan kelebihan kapal nanti.
0: Kelebihan kapal. Kalau kekurangan kapal jadi ribut, kelebihan kapal juga orang kapalnya ribut.
2: Nah, itu tadi. Kami juga akan susah nanti muncul schedule. Tapi mudah-mudahan kita lihat ke depan, mudah-mudahan.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari mobilitasnya Bengkalis saat ini memang hampir setiap hari itu padat ya. Ya, bukan hanya pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan malahan sekarang pada hari Senin dan lain sebagainya. Ini artinya Bengkalis juga masih dilirik oleh pihak luar yang ingin datang ke Bengkalis. Dan itu juga sudah disiapkan oleh perhubungan dalam pelayanannya.
2: Luar biasa.
0: Nah, 0823-8836-4742 silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, ya silakan dikomentari, dan mau tanya ya silakan ditanya dulu terkait dengan pelayanan di infrastruktur sektor perhubungan dalam menunjang bermasa. Jadi cukup banyak ya kalau kita lihat sekarang kondisinya. Baik, kita sapa dulu nih penelpon kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Pak Kepala Perhubungan.
2: Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat.
3: Ya, Pak Suhaimi Mukhalis, Pak Iqbal.
0: Iya Pak Suhaimi, silakan.
3: Pertama mengucapkan sama Iqbal menyambut ulang tahun RI Mukhalis tanggal 11.
0: Iya, terima kasih. Ya, terima kasih.
3: Mudah-mudahan panjang umur. Kemudian kerja bapak kata kemarin-kemarin itu bagus-bagus, makin ditingkatkan.
0: Alhamdulillah.
3: Staf-stafnya.
0: Ya, terima kasih.
3: Kemudian kerjasama sama Malaysia, kemarin ada sinetron kerjasama Malaysia sama Brunei. Itu paling paling top apa Pak Iqbal.
0: Ya, nanti itu kita.
3: Ah, paling
0: kita
3: bagus. Kemudian ini untuk lanjutkan. Untuk saran saya Iqbal untuk perhubungan ini. Kalau perhubungan, kalau bisa pagi Pak Ustaz. Kalau dari Pak Neng ke Bengkalis pas jam 7 Pak Ustaz, jadi orang mau masuk kerja Pak Ustaz. Kemudian dari Bengkalis ke Pak Neng itu juga orang mau kerja situ, ada bagian puskesmas, rumah sakit segala macam. Kalau dia tadi bilang Pak Perhubungan tadi mentatakan paling mantap. Kemudian kapal itu harus pas Ustaz, kalau jam 7 Pak apa Pak Kepala Perhubungan, supaya orang kerja, orang ikut akal. Makasih Ustaz. Apa Pak Ustaz? Sorry selama salah sebut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zuhaimi. Terima kasih sudah bergabung nih Pak Zuhaimi ya. Jadi usulannya tadi itu Pak Kadis ya, minta pelayanan mungkin jam 7 ya, tepat jam 7 gitu ya.
2: Mungkin rata-rata ya, rata-rata mungkin sekitar jam 7 itu memang sudah posisinya sudah berangkat Pak. Tapi memang mungkin kadang-kadang sewaktu-waktu ada kendala, mungkin kendala dalam menghidupkan mesin dan segala macamnya. Tapi kita akan nanti akan tetap berusaha untuk mengontemkan kawan-kawan dari pihak operator. Tapi memang beberapa kali saya berangkat sepertinya masih cukup on time Pak, cukup on time ya. Paling jam 7 lewat 5, jam 7 lewat 10 mungkin paling-paling lama. Tapi mungkin ada juga yang saya dapat info sampai jam 7.30 ada mungkin, karena mungkin pada saat awal menghidupkan mesinnya ada kendala mesinnya dan segala macamnya. Tapi ke depan nanti akan kita coba tingkatkan lagi lah. Nah, dengan sistem etiketing yang juga sudah kita ketahui bersama nanti jadwal keberangkatannya, mudah-mudahan nanti untuk keterlambatan dari keberangkatan kapal akan lebih meminimalisir nanti ke depan Pak.
0: Oke. Jadi kalau masalah keterlambatan ini bukan hanya mungkin pada pihak kapal ya, tapi juga yang mau berangkatnya gitu ya. Yang mau berangkatnya juga pas-pas waktu gitu. Betul. Ya. Kalau mau berangkat jam 7, mungkin kalau sudah ngumpul semua nih di pelabuhan jam 6.30 tinggal muat jam 7 go lah ya.
2: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan tak terlambat ya. Itu Pak Zuhaimi ya. Jadi Pak Zuhaimi silakan masukkan unek-uneknya, apa yang perlu, apa yang tambahannya dari masyarakat terkait dengan perubahan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju ke Sungai Selari. Nah, ini memang PR yang dulunya pernah dikatakan tidak selesai, tapi sekarang insya Allah sudah selesai gitu ya. Baik, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Pak Johan di Batam.
0: Pak Johan, ya silakan Pak Johan di Batam. Apa yang mau disampaikan?
4: Pagi Bung Iqbal, selamat pagi Pak Tadi.
0: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, agak hilang timbul. Halo?
4: Tanya.
0: Ah, agak putus-putus nih.
4: Bang ini etiketing nih.
0: Etiketing.
4: Ya di Bengkalis, dan untuk mendapatkan etiketing ini kita harus mendownload aplikasi atau memang ada website yang
0: website
4: di Dinas Perhubungan dan juga ini kerjasama sebagai jika memang ada kendala musibah, jadi kita nggak bisa berangkat untuk hari ini, tapi kita untuk berangkatnya di hari yang satunya, itu bagaimana proses tiketnya, apakah hangus atau memang ada dispensasi dari penyedia layanan jasa Roro ini Pak?
0: Oke.
4: Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun agak terputus-putus tapi bisa kita tangkap tadi Pak ya. Ini terkait dengan tiket elektronik ini. Mungkin bisa disampaikan bagaimana prosedurnya, apakah ada yang hangus ataupun apa, bookingannya seperti apa?
2: Dalam SOP yang hari ini kita sedang coba buat, kalau keterlambatan di hari yang sama tetapi orangnya tetap berangkat, kita akan coba mengisi di slot di keberangkatan berikutnya Pak, selama kuota di keberangkatan berikutnya masih ada. Jadi misalnya Pak Iqbal berangkat jam 10, ternyata Pak Iqbal telat datangnya jam 10 lewat 15. Nah, nanti kita akan coba silakan nanti Pak Iqbal ketemu sama operator kita, operator dari etiketing kita, nanti dia akan mencoba memasukkan di jadwal-jadwal berikutnya di hari yang sama. Nah, tapi mungkin bisa saja dapatnya di jam 8 malam tidak? Karena mungkin di kuota itu yang sifatnya masih ada isinya, belum terjual tiketnya. Nah, tapi kalau misal seandainya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin ada musibah dan segala macam dia tidak bisa berangkat, silakan melapor ke operator kita. Mungkin nanti butuh proses waktu, mungkin 1 atau 2 minggu, mungkin paling lama, untuk mengkeliringkan anggarannya untuk bisa dikembalikan lagi ke aplikasi yang sama di tempat kita itu tadi.
0: Artinya tidak
2: bisa di-refund lah istilahnya, bisa di-refund penuh kalau dia tidak berangkat sebelum jadwalnya Pak.
0: Ya, ya,
2: nah,
0: ya, ya,
2: sebelum jadwalnya.
0: Atau mungkin Anda kalau kalau hanya penundaan mungkin harus dilaporkan juga.
2: Ah, harus dilaporkan juga, betul.
0: Ya, karena sistem, ya karena ini sudah sistem ya, Pak.
2: Nah, karena dalam satu kapal sudah jelas, Pak, berapa isi motornya, berapa isi kakak atau ya, keluarga atau penumpangnya, berapa isi truknya.
0: Ya.
2: Nah, kalau seandainya nanti itu tidak dilaporkan akan mengganggu di kuota-kuota yang lain.
0: Artinya sama kalau kita tidak ada melapor, ya haluslah seperti betul, pesawat itu.
2: Betul sekali.
0: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi sekali, Pak Iqbal. Saya ketinggalan, Pak Iqbal.
0: Oh, apa Pak Suri? Apa yang tinggal?
3: Ya, masalah ini, Pak Iqbal. Ya. Saya kan bawa mobil.
0: Mm-hmm.
3: Mobil kan cuma yang didaftar itu, kok supir aja, yang penumpang segala macam. Jadi masyarakat ada ada kejadian segala macam itu.
0: Ya, ya, ya.
3: Serantinya macam mana tuh?
0: Ya, ya.
3: Sepeda motor itu ada dua, ada tiga. Itu tolong tuh masyarakat ingin tanya mana ada kejadian masyarakat. Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tangkap dari Pak Suhaimi ini terkait dengan masalah asuransi manifestnya. Nah, gimana Pak Kadis?
2: Sebenarnya kemarin kita sudah menerapkan di SOP di lapangan untuk pada saat mereka membeli tiket itu mencatat nama orang yang ada di dalam mobilnya.
0: Iya, iya.
2: Nah, kadang mungkin rasanya sampai hari ini masih berjalan, cuma mungkin ada kendala, mungkin saya coba nanti cek lagi. Nah, tapi yang jelas selama ini kita pasti mendata, Pak.
0: Iya, iya.
2: Mendata berapa orang yang ada di dalam mobil dan siapa saja yang berangkat. Makanya apabila orang itu keluar dari mobil dan mobilnya belum berangkat dan dia mau menyeberang, dia harus membayar tiket lagi, tiket orangnya.
0: Oh, beli tiket orangnya.
2: Beli tiket orangnya. Karena apa? Itulah tadi untuk manifest pencatatan nama dan asuransinya tadi. Nah, setahu saya selama ini masih tetap berjalan, tapi nanti akan kita cek kembali apakah program atau SOP yang saya buat ini tadi masih tetap berjalan atau tidak.
0: Oh iya.
2: Ah, setahu saya masih berjalan, Pak, sampai hari ini. Karena ini juga permintaan dari kawan-kawan di KSOP kita sebagai pengamanan.
0: Iya.
2: Apabila terjadi kecelakaan nanti di Roro itu sendiri ataupun sebelum masuk ke sana, ini bisa langsung diklaim oleh asuransi. Salah satunya kemarin pernah dia ada di konten kita, ada anak kecil kemarin yang tertabrak oleh gerobak. Alhamdulillah sampai dengan kesembuhan dia keluar dari rumah sakit itu ditanggung oleh pihak asuransi, Pak.
0: Asuransi ya.
2: Asuransi.
0: Ya, artinya jaminan untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan mobil
2: ya,
0: itu pasti tercatat lah di manifest gitu ya.
2: Dan kalau memang ada terjadi kecelakaan nantinya, baik dari segi orang maupun kendaraannya, itu akan ditanggung oleh asuransi, Pak.
0: Ya.
2: Nah, itu suatu keuntungan yang luar biasa buat kita.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya, iya. Ya.
2: Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat kapal mau berangkat, kapalnya goyang, ya, ya kan?
0: Ataupun mobilnya bergeser di dalam.
2: Bergeser di dalam dan segala macam, ya, itu bisa langsung diklaim di asuransinya, Pak.
0: Iya, karena
2: asuransi
0: kemarin
2: dasar-arnya.
0: Kalau kita lihat kan ada juga tuh yang pas mau tanyakan mobilnya nyangkut gitu kan, balik masuk ke apa ke laut.
2: Ya.
0: Nah, ini juga masih dalam tanggungan asuransi, itu memang luar biasa. Memang harusnya memang begitu kan?
2: Ya, standar dari operasional pelayanannya seperti itu.
0: Pelayanannya begitu. Oke, itu Pak Suhaimi ya. Mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Mudah-mudahan jangan khawatir Pak Suhaimi. Kalau pakai mobil, Pak Suhaimi tetap dicatat. Ya, mudah-mudahan aman tuh Pak Suhaimi ya. Baik, pendengar untuk Anda yang masih ada bergabung silakan di 0853 ya, di nomor kami pada suasana hari ini ya. Kami mudah-mudahan saja bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menyampaikan unek-uneknya terkait dengan pelayanan di Roro. Jadi Pak Kadis, memang dari segi pelayanan kalau kita lihat beberapa bulan lah ya, mungkin dari awal tahun ya, dari Lebaran dan lain sebagainya, penerapan etiketing itu kan masyarakat kan ada apa nilai positifnya, ada juga yang menilai negatifnya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ini ya namanya masyarakat tentunya mencari, oh kebetulan dia tidak bisa berangkat, susah pakai etiketing. Oh ya, tadi aplikasinya lupa tuh ditanya, udah belum Pak?
2: Kita rencana kalau tidak ada halangan untuk soft openingnya di akhir bulan ini.
0: Akhir bulan ini.
2: Akhir bulan ini.
0: Mas Ari jadi perhubungan nggak?
2: Nanti kita lihat, kita lihat schedule-nya. Karena ternyata setelah kami laksanakan pembangunannya masih banyak yang butuh kami sesuaikan kembali.
0: Iya.
2: Nah, itu dia persoalannya.
0: Kalau masyarakat mau tahu nanti pergi ke pelabuhan aja ke Air Putih.
2: Silakan lihat di Air Putih maupun di Sekeselari
0: masih banyak nombok di situ.
2: Jadi kita coba usahakan di akhir September ini sudah selesai.
0: Iya. Jadi kan target kita itu mungkin kan di tahun ini ya, Nataru atau apa semuanya itu sudah.
2: Kalau di Nataru mudah-mudahan sampai dengan 4 dermaga sudah bisa beroperasi nanti.
0: Sekarang pihak ketiga masih bekerja, Pak?
2: Masih
0: bekerja.
2: Masih bekerja.
0: Nah, ini sistem online ini ya. Sistem online. Kemudian juga terkait dengan adanya pertanyaan, beberapa pertanyaan terkait dengan pembelian tiket online ini, ada lagi pas masuknya nanti bayar sendiri gitu, bayar. Ya. Nah ini penyebabnya seperti apa, Pak?
2: Karena kita posisinya adalah UPTD, Pak.
0: UPTD.
2: UPTD dengan sistem pengelolaan dengan sistem keuangan pemerintah daerah. Belum dengan sistem BLUD, sehingga tidak bisa menggabungkan duit PAD dengan duit dari pelayaran.
0: Oh, gitu.
2: Nah, tapi kalau sudah nanti dengan sistem BLUD yang sedang kami proses, nanti akan kembali bergabung, tapi butuh waktu, Pak.
0: Butuh waktu ya.
2: Butuh waktu. Jadi membenahi ini kan tidak bisa langsung, Pak. Kan?
0: Yeah.
2: Nah, ada administrasi dari pemerintahan yang harus tetap kami laksanakan
0: step by step.
2: Step by step. Yang
0: penting jadi ya, Pak.
2: Nah, yang jelas masyarakat mohon bersabar. Kami sedang tetap melakukan pembenahan.
0: Oke. Okay. Nah. Jadi Pak, yang ditanya memang kebetulan, tapi nampaknya sudah disiapkan juga ya. Misalnya sudah pesan online,
2: ya
0: tiketnya dipesan online, bayarnya di online. Kemudian nanti pas di situ ada pintu untuk membayar
2: retribusi masuk,
0: retribusinya.
2: Ya.
0: Ya, sudah disiapkan sepertinya itu.
2: Betul.
0: Sudah, Pak.
2: Sudah.
0: Nah, itu luar biasa. Nah,
2: dan harapan kita nanti semuanya tidak ada lagi yang cash money di lapangan.
0: Cash money.
2: Nah, kalau kita dapat pakai kiris, pakai transfer dan segala macam.
0: Iya, itu lebih aman ya.
2: Lebih aman.
0: Karena zaman sekarang ini lebih aman seperti itu ya.
2: Betul sekali.
0: Naik pesawat aja sudah dapat boarding pass, ya selesai semua.
2: Betul.
0: Biarkan nape aja. Nah, masuk ke dalam ya.
2: Betul.
0: Nggak ada megang kertas kita, Pak.
2: Nah, harapannya juga tetap seperti itu.
0: Ya, luar biasa pemikiran Pak Kadis ini, memang maunya seperti itu ya.
2: Ya.
0: Mudah-mudahan, Pak.
2: Ya, kami hanya mewujudkan dari visi misi dari Bupati, bagaimana mentransformasikan digital pelayanan yang ada di Roro Air Putih Sungai Selari kita.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, tapi ini kan memang butuh proses, Pak. Tidak bisa dikerjakan dalam 6 bulan, tapi butuh setahun, 2 tahun, dan ini akan terus kami lakukan perbaikan. Nah, kalau dari awal sampai sekarang, Pak, memang konsentrasi Bupati terhadap Roro ini cukup luar biasa juga. Nah, dulu waktu antrian cukup panjang sampai malam-malam jam 11, jam 12 malam, Bupati masih telepon saya, itu antrian macam mana? Masih bisa nambah trip dah kapalnya, kan? Ini kapal kalau mau kita paksakan itu kayak bahari kemarin, Pak. Atau bakar jadinya, Pak, kan?
0: Tumpur ya.
2: Tumpur ya. Karena memang kapal itu seperti mesin mobil juga, Pak. Nah, mesin kapal ada, dia butuh istirahat sekitar 7 sampai 8 jam.
0: Masa istirahat.
2: Masa istirahatnya.
0: Masa tidurnya
2: itu. Nah, kalau itu terlewati berarti akan ada hal yang agak sedikit rusak gitu kalau kita paksakan.
0: Iya.
2: Nah, ini yang selalu kita wanti-wanti. Tapi kadang-kadang kan masyarakat memaksa ingin nambah trip, ya mau tak mau kita minta bantu sama pihak operator untuk menambah tripnya kalau memang kondisinya agak crowded, Pak, ya. Tapi mungkin di hari berikutnya kita akan coba mengistirahatkan kapalnya, kita ganti dengan kapal yang lain. Nah, inilah pola yang selalu kita jalankan terus gitu.
0: Ya, mungkin kalau ada penambahan kapal besok ya, mudah-mudahan ini bisa ada yang standby gitu ya. Kemudian juga ini pemberlakuan yang disampaikan Ibu waktu awal dulu, Roro 24 jam. Nah, ini mungkin bisa di-set ketika kapalnya nanti sudah cukup banyak.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, ini
2: situ wacana itu akan tetap sampai, Pak. Sampai ke 24 jam, tapi itu tadi kita butuh proses.
0: Sejauh itu ya Ibu memantau ya sampai tengah malam.
2: Sampai tengah malam, Pak.
0: Kalau begitu nampak antrian udah.
2: Karena ya istilahnya laporan itu tidak hanya ke kami, tidak ke Dishub. Tetapi juga ada yang mungkin lapor langsung ke ajudannya Bupati, ya kan, ke protokol-protokolnya Bupati yang mengasihkan informasi, Bu, kami nggak bisa nyebrang nih, Bu, ini udah malam segala macam. Nah, Ibu kadang-kadang ada nelfon, Pak.
0: Ya. Atau lihat pantauan media sosial. Nah,
2: bisa saja di CCTV juga bisa.
0: Ya.
2: Nah, itu yang terus kita laporkan setiap hari. Apa kejadiannya kok bisa seperti ini? Apa kejadiannya kok bisa seperti ini? Nah, kami terus melaporkan, Pak. Nah, kita terus melaporkan update setiap hari apa yang terjadi di Roro kita.
0: Docking aja. Kalau docking ini ya. Kita juga dapat informasi docking ini bukan hanya sekedar docking perawatan ya, Pak, tapi juga perpanjangan sertifikat mereka berlayar batasannya.
2: Betul. Gitu ya. Sertifikat berlayar, keamanan dari kapalnya, keamanan dari mesinnya. Apalagi sekarang ini dari Kementerian Perhubungan cukup tegas, Pak, dalam Roro ini ataupun pelayaran di laut. Karena sudah beberapa kejadian ada kecelakaan di kapal, Pak. Nah, yang hari ini sangat menjadi concern dari pihak Kementerian Perhubungan. Nah, itu juga sampai SOP-nya kepada kita di sini.
0: Oke.
2: Nah, sehingga tidak bisa. Kalau dulu sebelum 2026 ini kita masih bisa menunda. Menunda mungkin dockingnya bisa kita geser 3 bulan lagi. Mm-hmm. Nah, kalau mau mundur docking sekarang udah tak bisa lagi, Pak.
0: Tak bisa ya?
2: Tak bisa, memaju dockingnya bisa.
0: Memaju kan bisa.
2: Memaju bisa.
0: Kalau mundur itu sudah batas waktunya.
2: Batas waktunya. Yeah. Kalau dia 11 bulan, di bulan ke-11, 12 dia udah harus docking, enggak bisa lagi. Kalau dulu masih bisa kita perpanjang 3 bulan atau 1 bulan
0: sekarang enggak bisa lagi ya.
2: Sekarang enggak bisa lagi.
0: Menyangkut keselamatan ya
2: masalahnya. Keselamatan
0: betul sekali. Ya, jadi masyarakat juga enggak bisa memaksa nih. Wah, ini docking enggak bisa juga. Sekarang itu keselamatan kita penting juga, Bro.
2: Iya,
0: kita berangkat ya, kita berangkat juga perlu nyaman, kenyamanan.
2: Betul.
0: Nah, nanti kalau kapalnya pas mogok di tengah jalan, di tengah lautnya gimana?
2: Nah,
0: ngambang dia, Pak.
2: Harapan kita jangan sampai terjadi itu.
0: Jangan sampai lah ya. Ya. Oke, buat pendengar untuk Anda, kita break sejenak dan kita akan kembali sementara ini dan juga dapat kami informasikan juga saat ini juga RRI lagi mempersiapkan diri dalam pembenahan kedepannya juga, apalagi pada tanggal 11 September ini RRI itu sudah, radio itu sudah berusia 81 tahun ya, sejak kemerdekaan RRI. Ya udah cukup tua juga rupanya. Oke, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.
5: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat jika bakal korupsi. Juga bisa mengakui.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
4: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Oh, no. Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
7: Gimana sih?
8: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.
10: Sudah dengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis dari Jalan Antara 123 di 90.7 MHz. Dan pendengar, untuk suasana hari ini 10 September 2026, tentunya kami berharap semoga Anda dalam kondisi sehat dan juga dalam menjalankan aktivitas tetap lancar. Kemudian juga bagi Anda yang sedang ngantri-ngantrian atau menunggu kapal di Roro dan lain sebagainya, sambil mendengarkan radio kan lebih asik gitu, duduk putar radio, dapatkan informasi bersama RRI. Jadi gitu. Jadi gini ya, buat pendengar ya, di suasana menyambut tahun baru, Nataru dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita di penghujung ya, belum ya, masih ada sekitar 15 menit ke depan. Kita juga ingin tahu nih, selain dari program-program di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis, tentunya kita tidak lupa juga dengan program yang ada di Pelabuhan Mandasri, Laksamana, kemudian BSSR. Nah, mumpung ada Pak Kadisnya. Nah, selain itu Pak Kadis, mungkin apa saja yang kira-kira nih yang lagi dibenahi oleh Dinas Perhubungan ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat?
11: Ya, kalau untuk selain di Roro, kita sekarang sedang melakukan pembenahan di BSSR, Bandar Sri Setiaraja. Kan, di mana ini adalah salah satu pintu juga masuknya wisatawan maupun dari ekonomi kita, nah dari Malaka ataupun dari Muar, dari Malaysia ke tempat kita. Nah, kita akan coba memenuhi standar internasional yang sudah ditetapkan dari Kementerian Perhubungan, karena memang kondisinya untuk saat ini belum, Pak, memenuhi standar. Nah, tapi kita akan coba bekerja sama dengan pihak dari imigrasi dan juga bea cukai, bagaimana ini bisa menjadi masuk dalam standar internasional. Nah, sehingga masyarakat ataupun dari mancanegara tidak ragu lah, untuk datang ke Bengkalis menjadi wisatawan, sehingga akan tumbuh ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkalis, harapannya seperti itu.
10: Ya, artinya di Pelabuhan BSSR ini juga sebuah peluang untuk pemasukan Bengkalis ya.
11: Nah, karena kan kalau kita lihat sekarang, kita kan sudah mungkin rata-rata masyarakat mungkin sudah sering ke Malaysia, untuk bekerja maupun memang untuk berlibur, ya kan. Kita pergi ke Malaysia, pergi ke Malaka, pergi ke Muar, balik kita ke tempat kita agak jauh perbedaan remaganya, kalau tidak kan gitu kan. Nah, ini yang kita coba samakan standarnya gitu. Wah, sehingga ya, bagaimana wajah kita di Pulau Bengkalis ini minimal kalau tidak bisa sama, kurang sedikit lah, Pak. Sedikit dari Malaysia. Okay. Harapan kita seperti itu. Sehingga kami sedang melakukan perbaikan, memang secara bertahap, Pak. Secara bertahap kita akan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelayanan yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian kemarin juga dari pihak imigrasi sempat mengatakan kita tidak ada tempat visa, Pak.
10: Visa ya?
11: Visa. Memang ke Malaysia tidak pakai visa. Tapi mungkin kalau kita dari Bengkalis mau ke Malaysia, pergi misalnya ke Arab Saudi, mau pergi ke umroh gitu kan. Nah, kita tempat membuat visanya di pelabuhan tidak ada.
10: Tidak ada ya?
11: Tapi hari ini kami coba menyediakan itu. Menyediakan itu sehingga bagaimana mempermudah, mungkin tidak masyarakat kita Indonesia, tapi wisatawan asing yang mungkin sudah nanti sampai di Bengkalis, dia pengen pergi ke tempat yang ada visanya, dia bisa mengurus visanya dari Bengkalis. Nah, itu salah satu juga inovasi yang sedang kami laksanakan. Tapi step by step, Pak.
10: Karena semuanya itu bukan tanpa biaya.
11: Betul.
10: Biayanya luar biasa.
11: Biayanya juga pengurusan secara administrasinya ke bagian Kementerian Perhubungan dan yang lain-lainnya juga butuh proses, Pak.
10: Untuk pemeriksaan barang bawaan,
11: ya, betul itu sekali.
10: Perlu karena di sana kan rawan juga kan.
11: Nah, rawan, betul.
10: Jadi kalau itu semua sudah disiapkan, ya memang pelabuhan itu kita bayangkan seperti masuk ke mall gitu kan. Perhatian. Nah. Ya mudah-mudahan nanti bisa dipakai lah suara saya.
11: Mudah-mudahan gitu kan.
10: Oke.
11: Kemudian dari BSL kita sedang berusaha menambah satu rute, Pak.
10: Satu rute.
11: Dari Bengkalis ke Batu Panjang dulu. Ke Batu Panjang baru kita arahnya ke Dumai.
10: Kalau
11: untuk kesiapan dari segi administrasi dengan pihak Kementerian Perhubungan itu sudah selesai. Namun tinggal kesiapan kapal nih. Hari ini kami sedang berdiskusi mujuk-mujuk nih kapal Batam Jet dan Dubai Lang bagaimana bisa nyandar di Batu Panjang.
10: Tapi kalau kita dapat, Pak, jangan sampai hanya nyandar gitu ya. Kalau dapat di pelabuhan ini bisa ada yang bertahan di situ nih, supaya bisa dinikmati terus nih pelabuhannya. Gimana?
11: Iya.
10: Ada rencana?
11: Rencananya ada. Cuma itu tadi kembali butuh proses.
10: Iya. Butuh proses ya.
11: Butuh proses. Apalagi dengan kondisi efisiensi yang cukup luar biasa hari ini.
10: Cukup luar biasa.
11: Tapi kita akan coba semaksimal mungkin bagaimana tetap melayani masyarakat Kabupaten Bengkalis. Nah, tapi itu tadi, Pak, step by step.
10: Tapi sudah nampak ya. Kita yang penting kan ada langkahnya ini.
11: Kita sudah coba.
10: Apalagi nanti kalau udah ada yang ke Batu Panjang, kan ini satu hal yang sudah membantu masyarakat yang dari Rupat nggak perlu lagi ke Dumai dulu, langsung ke Batu Panjang.
11: Mudah-mudahan karena visi-misi kami penghubungan antar pulau, Pak.
10: Soalnya
11: harus menghubungkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, Pulau Bengkalis dengan Rupat, Rupat kembali ke Sumatera lagi. Harapannya seperti itu.
10: Kalau belum bisa yang dengan biaya besar seperti pembangun jembatan itu kan biayanya cukup tinggi ya.
11: Betul sekali.
10: Makanya sampai sekarang sih belum terwujud. Tetapi berdasarkan keputusan dari kementerian dan lain sebagainya, ya hasil survei biayanya cukup tinggi sekali.
11: Biaya cukup besar, Pak.
10: Bukannya M lagi itu. TT gitu.
11: T, ya betul sekali.
10: Di atas TT lagi kan. Triliun. Makanya kalau kita bilang nanti, oh tak jadi nih jembatan, bukan tak jadi. Planningnya sudah ada. Saya sudah pernah lihat dan kemudian waktu itu Pak Kadis masih di Dinas PU sudah menyampaikan malahan. Ternyata sudah dihitung-hitung nggak cukup duit ini ya.
11: Tapi memang banyak administrasi yang harus diselesaikan, Pak. Apalagi dengan pemerintahan yang terbaru Pak Prabowo, tentu ada pergeseran dari dulu kan penyampaian dari program strategis itu kan adalah ke Menko Perekonomian. Sekarang sudah pindah lagi ke Menko Infrastruktur. Secara otomatis, secara administrasinya untuk mengusulkan jembatan ini masuk ke dalam PSN, kita ngulang lagi tuh, Pak.
10: Ngulang lagi
11: itulah. Dari bawah. Sehingga mungkin itu mungkin yang sedang dikerjakan oleh teman-teman kita dari Dinas PUPR, bagaimana tetap ini tetap masuk dalam proyek strategis nasional nantinya ke depan. Tapi secara administrasi tetap harus dilalui step by stepnya itu pasti, Pak. Jadi mohon bersabar lah.
10: Artinya
11: tapi
10: bukan
11: pemerintah tetap step by step menjalankan ini.
10: Artinya bukan hilang. Tapi ya memang kondisinya. Ya boleh dikatakan dulu sudah melebihi daripada target kita kan, Pak. Dulunya awalnya perencanaannya 7T aja 7T, selesai, ternyata lebih.
11: Jadi hampir 20, Pak.
10: Karena setelah dilakukan
11: pengujian sonder di dalam laut dan segala macam, memang pemancangannya cukup dalam.
10: Tingkat kedalaman pasirnya baru ketemu itu
11: cukup dalam.
10: Kebetulan kita juga ikut di kapal dulu kan.
11: Kalau
10: awak ini tahu aja. Baik pendengar, itu dia yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Memang ada 3 pelabuhan jadi sorotan penting, dan ini PR bagi Dishub memang step by step. Boleh dikatakan beliau ini baru berjalan hampir 2 tahun ya, Pak ya. Udah ada setahun ya?
11: Belum
10: ada setahun ya?
11: November 2025.
10: Nah, itu dari November 2025 sampai sekarang belum sampai setahun. Emang sudah udah berpikir jauh bagaimana pembenahan di pelabuhan Roro, kemudian juga di BSSR di Selat Baru, kemudian di pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Pulau Bengkalis. Nah, Malahan saya dengar kabar-kabar cita-citanya juga di situ nanti ada kafe untuk apa kuliner.
11: Betul.
10: Masyarakat.
11: Iya.
10: Ya, jadi hiduplah pelabuhan malam.
11: Iya, itu salah satu perencanaan yang sedang kita buat, Pak.
10: Nah,
11: sedang kita buat. Tapi itu tadilah. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan kondisi APBD yang lebih baik, kita akan coba juga memberikan pelayanan kuliner di sana nanti ke depannya.
10: Oke, untuk closing statement-nya Pak Kadis sebelum berakhir, mungkin apa harapan Bapak ke depan, kemudian bagaimana untuk mewujudkan visi misi ini bisa tercapai, apa yang perlu diharapkan? Silakan Pak Kadis.
11: Yang jelas kami dari Dinas Perhubungan mencoba menyelesaikan visi dan misi dari Bupati Bengkalis, Ibu Ajaka Smarni SOSMMP, di mana memberikan pelayanan yang lebih baik dari segi transportasi darat, laut, udara mungkin tak ada Pak ya. Kita darat dan laut lah. Nah, perjalanan dari SOP ini sendiri tidak bisa berjalan sendiri, Pak.
10: Ya.
11: Kita butuh kolaborasi seluruh pihak, ya kan? Dari Perkopindanya, dari segi wartawan, media dan segala macamnya, serta yang paling penting adalah masyarakatnya. Masyarakat yang peduli dengan Bengkalis. Saya mengerti kondisi mengantri, kadang juga ada yang lama, ada yang sebentar, tapi budayakanlah sama-sama mengantri. Jangan ada lagi memberikan celah kepada mungkin dari anggota saya ataupun dari anggota operator untuk diberikan pungli. Kita menjaga sama-sama Bengkalis menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Saya berusaha menjaga itu, jangan sampai ada orang yang bisa nerobos dengan memberikan uang. Jangan sampai ada seperti itu. Kita menjaga sama-sama SOP ini. Karena kalau saya bersama orang-orang saya saja, kalau tidak didukung oleh masyarakat, ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi masyarakat yang peduli dengan Bengkalis, yang sama-sama kita mau tertib, kita berbudaya tertib, sehingga terjadi kenyamanan di Roro, itu harapannya. Nah, kami ini juga manusia biasa, tidak sempurna, Pak. Tapi dengan kolaborasi seluruh pihak dan partisipasi dari masyarakat yang sangat penting, bagaimana kita sama-sama mengantri, bagaimana sama-sama tertib, sehingga mudah-mudahan ke depan Roro bisa menjadi lebih baik.
10: Itu yang
11: paling penting, Pak.
10: Ya.
11: Nah,
10: kemudian
11: harapan yang lain lagi, bantu kami, Pak.
10: Ya.
11: Bantu, karena saya juga tidak setiap hari di lapangan. Silahkan kritik, silahkan saran yang sifatnya membangun.
10: Oke.
11: Okay. Nah, itu harapan dari saya. Silahkan, nomor HP saya juga sudah bisa dilihat di mana-mana, bisa dikasih informasi. Terus wilayah pengaduan kita ada, sampaikan saja, Pak.
10: Ya.
11: Sampaikan. Kami akan menjaga kerahasiaan dari pengadu. Nah, silahkan mengadu apa keluhan, apa masalah, ada pungli dan segala macam, silahkan.
10: Ya.
11: Nanti akan saya proses dengan sendirinya.
10: Kalau pungli ini, saya rasa pernah diproses ya.
11: Pernah, Pak. Sudah beberapa kali kita proses dan saya sudah beberapa kali memberikan SP, surat peringatan kepada petugas kita. Semang ada waktu di awal-awal saya menjabat, ada Pak memang.
10: Ada.
11: Nah, tapi untuk namanya kita rahasia.
10: Ya, jelas.
11: Nah, tapi disiplin ASN-nya sudah saya tegakkan.
10: Oke.
11: Okay. Nah, kita sudah memberikan peringatan kepada dia dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak perubahan.
10: Ya.
11: Nah, itu tadilah. Harapannya kita sama-sama menjaga bagaimana kondisi di Roro bisa tetap kondusif. Itu yang paling penting sekali, Pak.
10: Ya, sebenarnya sesuatu hal ini apabila ditemukan di lapangan ya, tidak hanya langsung membludak di medsos, tetapi ada jalur pengaduan.
11: Betul.
10: Dan ini akan diselesaikan dengan baik.
11: Ya,
10: ya, mudah-mudahan ini akan tertib.
11: Karena yang jelas kita rahasiakan, Pak.
10: Ya,
11: akan kita rahasiakan siapa yang mengadu dan tidak perlu takut.
10: Oke.
11: Okay. Nah, akan saya tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam ASN kita.
10: Ya.
11: Nah, dan itu saya sangat mendukung, Pak. Begitu banyak sekali saran dan masukan kepada saya, karena masyarakat Bengkalis cukup kritis. Nah, saya sangat setuju itu. Yang penting sifatnya membangun.
10: Ya.
11: Nah, sifatnya membangun. Dan kami akan coba menyelesaikannya satu persatu.
10: Ya, mudah-mudahan saja untuk masyarakat Bengkalis juga bisa memahami kondisinya. Dan antrian, saya rasa masyarakat Bengkalis oke-oke aja nih. Kadang-kadang pihak dari tamu-tamu kita mungkin lihat kondisi yang sebraut gitu, dia jadi kesal gitu.
11: Ya.
10: Tapi mudah-mudahan lah, siapapun yang datang ke Bengkalis, ya masih ada di situ pelayanan, masih ada di situ petugas.
11: Ya.
10: Ada yang hal yang macet ataupun apa, laporkan.
11: Ya.
10: Nah, akan pasti. Saya rasa Pak Kadis cukup cepat tanggap, karena ada beberapa laporan dari masyarakat. Begitu dia melapor, langsung action dan langsung bisa selesai.
11: Ya.
10: Nah, itu dia. Jadi ini suatu hal yang luar biasa.
11: Siap. Okay. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan.
10: Ya. Oke, okay. Pak Kadis, terima kasih nih atas waktunya di suasana pagi hari ini, bincang-bincang kita. Semoga Bengkalis ke depan juga semakin bagus, semakin jaya, kemudian juga bermasanya bisa ditegakkan, salah satunya dari Dinas Perhubungan.
11: Amin,
10: yang akan membenahi fasilitas-fasilitas pelayanan umum.
11: Siap.
10: Khususnya di pelabuhan-pelabuhan.
11: Siap.
10: Oke. Okay? Okay. Oh iya, satu lagi, sebelum itu juga jalan-jalan ini masih ada ya, membenahi, kemudian juga lampu jalannya juga sudah terang-menerang.
11: Lampu jalan alhamdulillah per hari ini sudah hampir 20.000 tiang, Pak.
10: 20.000 tiang.
11: 20.000 iya. Tiang lampu yang sudah kami perbaiki.
10: Saya lupa tadi ini. Nah, karena lampu jalan ini memang luar biasa banyaknya sekarang, ya, udah di jalan-jalan.
11: Dari mulai dari Pulau Bengkale sendiri, dari Rupat sampai ke daratan,
10: ya,
11: Mandau. Ya. Sudah hampir 20.000. Cuman memang cukup banyak, Pak. Cukup lampu banyak. Kita cukup banyak yang sudah mati. Kemudian arus listriknya yang juga kadang naik kadang turun, ya, sehingga juga mengganggu bola lampu yang ada. Nah, kami sedang mendata. Ada bola lampu yang sudah kita perbaiki, sekarang dia mati lagi. Ada. Nah, itu kan tadi karena arus listriknya yang belum optimal. Ya, itu juga kami terus kolaborasi dengan pihak PLN. Nah, bagaimana jangan sampai nanti kita ganti lampunya, tak tahu lampunya putus kan. Nah, itu kan termasuk kerugian bagi kita, Pak.
10: Okay.
11: Tapi hari ini sudah sampai lebih kurang 20.000 lampu yang sudah kita perbaiki, Pak. Lampu yang sudah mati, sehingga mudah-mudahan ya ke depan akan lebih banyak lagi yang bisa kita perbaiki.
10: Ya,
11: harapannya begitu. Ya, Bapak boleh lihat sendirilah. Kalau mau ke Banten sudah mulai terang, Pak.
10: Sudah mulai terang. Nah,
11: di kota juga sudah mulai terang, alhamdulillah. Terang. Kita juga menerima pengaduan itu, Pak.
10: Ya.
11: Nah, pengaduan masalah lampu jalan yang mati, tapi ini lampunya tiangnya tiang kita ya, Pak, bukan tiang yang dibikin sendiri oleh masyarakat,
10: ya, Pak. Ya, tiang dari
11: resmi. Tiang resmi. Silakan mengadu ke kita, boleh di hotline pengaduan kita juga boleh. Nah, itu nanti akan coba kita tindak lanjuti.
10: Okay.
11: Nah, tapi juga ya kita memohon pemahamannya dari masyarakat karena kondisinya juga sedang efisiensi. Tapi kami akan mencoba semaksimal mungkin bagaimana memberikan pelayanan juga terhadap lampu jalan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
10: Oke, okay, itu dia pemirsa di live streaming kami juga. Mungkin itu statementnya dari Pak Kadis ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Silakan laporkan. Mungkin kalau ada lampu jalan yang gelap, gulita gitu kan, wah di sini rawan. Nah, itu mudah-mudahan akan ditinjau dan akan dipertimbangkan apakah nanti situ layaknya lampu jalan yang seberapa besar terangnya.
11: Ya,
10: gitu
11: kan.
10: Kalau mau terang-terang betul seperti lapangan tubuh, oke. Okay, kalau cukup, kalau cukup wah, kalau cukup duit.
11: Yeah.
10: Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan dan terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Dan saya bertugas Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.

0: cerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
0: Iya, iya, saya matiin.
1: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan, dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil lahir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring, sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu, tapi sekali lagi ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenali?
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan, lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai, membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita, dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun, termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri,
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang
1: dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe... Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertemu.

Ya, pendengar, selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, untuk karena pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa.

0: Ya aku kesel.
1: Ya pendengar, nanti saat lagi cepat untuk kita ikuti bersama pendengar program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, terkait dengan topik tindak pidana ringan dan penyelesaiannya, ada dua narasumber pendengar yang akan menemani di program Jaksa Menyapa. Ini Eko Antoni SH, ini merupakan Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Siak. Juga ada Michael Oka Manulang SH, merupakan Jaksa Fungsional Kejari Siak, yang nanti akan dipandu oleh presenter Khairani Januari ini. Ya, akan nanti kita ikut bersama program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, banyak masyarakat yang belum tahu bedanya pencurian biasa dengan pencurian ringan, atau bagaimana mekanisme restoratif justice bisa menyelesaikan perkara pidana ringan tanpa harus memenjarakan orang. Nah, akan dibahas secara tuntas dan jelas nantinya dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama presenter Khairani Januari ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar, apa kabarnya untuk Anda di kebersamaan hari ini, ya tepatnya di hari Kamis 10 September 2026. Saya Khairani Januari ini dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Dan kita akan membahas terkait dengan tindak pidana ringan dan proses penyelesaiannya. Nah ini seperti apa mungkin yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dan apa mungkin kasus-kasusnya, proses penyelesaian juga seperti apa. Kita juga sudah bersama untuk kali ini kita dengan Kejaksaan Negeri Siak yang sudah bersama kita di program Jaksa Menyapa. Baik, kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah hadir di studio programa 1 RRI Pekanbaru. Yang pertama ada Bapak Eko Antoni SH, yaitu Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Siak. Selamat pagi Pak Eko.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu gimana kabarnya?
1: Sehat sekali, Alhamdulillah.
2: Selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Boleh didekatkan sedikit nanti mic-nya ya Pak Eko ya.
2: Oke, siap.
1: Biar terdengar jelas suaranya. Dan kita juga bersama dengan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Siak, ada Bapak Mikael Oka Simanulang. Selamat pagi Pak Mikael.
3: Selamat pagi Bu Rani.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Ini kesekian kalinya kita ketemu ya Pak ya.
3: Betul Bu Rani.
1: Oke, baik. Untuk Anda yang ingin nanti bergabung dan ingin mungkin bertanya, konsultasi mungkin terkait dengan masalah yang apalagi mungkin terkait dengan judul yang kita kepengahkan pada pagi menjelang siang hari ini, silakan di 0761245995 atau di 0811767399. Tindak pidana ringan dan proses penyelesaiannya. Untuk kita yang hari ini juga tidak hanya disiarkan melalui Testerial tapi juga di YouTube channel RRI Pekanbaru ya. Jadi silakan aja untuk Anda juga yang ingin bertanya melalui akun YouTube bisa di kolom komentar pendengar. Baik, kita ke narasumber terlebih dahulu. Ini tindak pidana ringan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dan seperti apa mungkin perkara yang biasanya masuk dalam kategori tipiring ini? Kalau misalnya orang yang sering menyebutnya tipiring ya Pak ya,
2: iya.
1: Tindak pidana ringan.
2: Tindak pidana ringan ya.
1: Oke,
2: okay.
1: Mungkin ke Pak Eko terlebih dahulu, silakan Pak.
2: Oh
1: Eko.
2: Iya, Bu Rani. Mungkin
1: bisa ketengahkan mic-nya
2: oh, iya.
1: Pak.
2: Mungkin dari kami dalam beberapa waktu yang lalu juga sesama kita ketahui pada 1 Januari 2026 dimulaikannyalah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 yang mana termasuk pembaharuan dari KUHP sebelumnya. Jadi dalam tindak pidana ringan itu kami di sini mendefinisikan bahwasanya atau bisa kita sebut adalah tipiring itu merupakan adalah jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam pemeriksaan tindak pidana ringan. Yang dimana perkaranya itu diproses secara atau dengan prosedur yang lebih sederhana. Itulah ada beberapa mungkin tindak pidananya juga yang mungkin ada di kategori pun di KUHP 2023 ini ada perubahan juga gitu Bu.
1: Oke. Kalau jenis perkara biasanya apa nih Pak di tindak pidana ringan ini Pak?
2: Kalau untuk tindak pidana ringan yang sering terjadi di salah satunya di apa? Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak. Itu kami berdasarkan KUHP juga, KUHP 2023 itu ada beberapa tindak pidana. Pertama itu adanya tindak pidana dugaan pencurian. Bisa juga nanti adanya penipuan atau penggelapan juga, bisa juga ada nantinya di tindak pidana berupa pengerusakan barang.
1: Oke.
2: Okay. Begitu Bu Rani.
1: Oke, okay, baik. Itu yang dimaksud dengan tindak pidana ringan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dan ini seberapa sering sih kasus tindak pidana ringan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Siak terutama dan kasus apa yang sering ditemukan ini? Pak Mikael, boleh.
3: Baik, Bu Rani, kalau kita berbicara tentang tindak pidana ringan di Kabupaten Siak itu masyarakat sudah resah sebenarnya dengan adanya tindak pidana ringan ini karena di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terutama kalangan petani sawit ini mereka acap kali setiap kami datang ke desa-desa melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa terutama perangkat desa ini selalu mempertanyakan bagaimana proses tipiring ini karena ada kejadian-kejadian di masyarakat itu pencurian-pencurian yang tidak sampai dalam kategori pada waktu sebelum berlakunya KUHP kita yang baru ini, ada namanya nilai batas minimal kerugian. Mm-mm. Dalam tindak pidana, yaitu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu tahun 2012 itu ditetapkan 2.500. Nah, petani ini atau masyarakat ini sering mengalami kerugian yang di bawah 2.500. Nah, itu jadi kasus-kasus pencurian yang sangat meresahkan di masyarakat, yang akhirnya sering kami temukan, Bu Rani. Hmm. Apa ibaratnya curhatan masyarakat kepada kami ketika kami melakukan penyuluhan. Nah, itulah kalau salah satu contoh kejadian-kejadian yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Siak. Itu Bu Rani.
1: Oke, yang ini ya, sawit yang apa, pencurian sawit yang ini
3: di,
1: ya?
3: Di bawah 2.500.
1: Iya. Nah, seperti apa mungkin terkait dengan ya yang sering terjadi dengan kasus perkara itu? Penyelesaian seperti apa nih, Pak Mikael?
3: Baik, kalau biasanya masyarakat menyelesaikannya itu dengan cara berdamai, Bu Rani. Apa, melakukan perdamaian yang disaksikan oleh perangkat-perangkat desa atau perangkat kampung. Hmm. Karena mereka lebih bagus menyelesaikannya secara perdamaian di dalam ranah kekeluargaan, karena tidak menutup kemungkinan, Bu Rani, pencuri ini ternyata masih ada hubungan keluarga dengan masyarakat yang ada di kampung itu. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang pencurian-pencurian ringan ini yang diselesaikan langsung oleh masyarakat sendiri tanpa harus melalui proses hukum seperti itu.
1: Oke, berarti tipiring ini ada proses, ada sanksinya atau tidak sih, Pak, sebenarnya?
3: Kalau sebenarnya sanksi dalam pidana itu pasti, karena pencurian itu pasti sudah masuk ke dalam ranah pidana kan, Bu Rani. Kalau misalnya kita berbicara pencurian ringan ini, biasanya pidananya hanya sebatas percobaan. Mm-hmm. Percobaan yang dimana si tersangka atau terdakwa ini menjalani hukuman tapi tidak dikurung badannya. Mm-hmm. Nah, kalau di sekarang kita berbicara KUHP 2023 di pasal 478 kalau tidak salah tentang pencurian ringan ini, itu ditentukan hanya sebatas didenda ketika melakukan pencurian di bawah 500.000 seperti. Okay. Itu Bu Rani.
1: Dendanya seperti apa, Pak?
3: Kalau denda untuk tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan ini, itu kategori 2. Di mana kategori itu ada sampai dengan 8. Yang pertama kategori 1 itu 5 juta. Mm-hmm. Dan kategori 2 ini 10 juta maksimalnya. Jadi ketika seseorang melakukan pencurian ringan, itu bisa jadi nanti dia didenda dengan kategori 2 itu maksimal 10 juta. 10 seperti juta. Itu.
1: Oke, baik. Baik, ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, ini apa yang menjadi perhatian kejaksaan ketika menangani perkara yang tergolong tindak pidana ringan ini atau tipiring ini, Pak?
2: Jadi Bu Rani, dalam kami di melakukan sosialisasi di masyarakat, penyuluhan hukum dan beberapa pun ada kayak kami kan ada membuka ruang terbuka untuk masyarakat di Kabupaten Siak yang mau bertanya, baik itu secara langsung maupun via hotline. Mm-mm. Jadi di sini kami mencoba merangkum apa yang jadi keluh kesah masyarakat di lapangan, apa yang menjadi suatu permasalahan terkait dengan hukum. Jadi kami coba akhirnya dari hasil rekapan ataupun dari hasil yang kami temui di lapangan ini, lebih banyak sesuai tindak pidana ringan yang disampaikan Pak Mikael tadi, salah satunya adalah para petani memiliki kebun. Mm-hmm. Baik itu perkebunan sawit ataupun perkebunan lainnya. Jadi mm-hmm. ketika mereka masyarakat ini merasakan bahwasanya oh kok orang ini ditipiring tetapi kenapa tidak ada efek jeranya, sehingga kami cobalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya berdasarkan KUHP 2003 inilah bentuk hukum yang diberikan kepada para pelaku ataupun para masyarakat yang mengambil lah sebagian hasil dari kepemilikan dari masyarakat yang ada. Mm-hmm. Makanya kami coba memberikan pemahaman karena sesuai disampaikan Pak Mikael tadi, antara KUHP lama dengan KUHP baru ini memiliki perbedaan lumayan signifikan. Mm-hmm. di mana dulunya itu denda tidak dimuatkan secara terperinci, sekarang sudah disampaikan bahwasanya ada 8 kategori jenis denda, yang mana kategori denda 2 ini maksimal dendanya itu ada di 10 juta rupiah. Jadi kami sampaikanlah, kami turunlah ke lapangan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Itulah makanya kami menyampaikan bahwasanya tipiring inilah yang paling dekat suatu kejadian di masyarakat. Begitu, Bu.
1: Iya, karena memang sering terjadi dan ini juga ya sering dialami begitu ya.
2: Iya, sering dialami juga.
1: Pak Eko dan juga Pak Mikael di tengah masyarakat. Dan kalau dari peran kejaksaan sendiri, ini seperti apa peran kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar persoalan kecil ini tidak berkembang menjadi pidana yang lebih serius lagi ini, Pak?
3: Baik. Kalau kita di dalam proses pelaksanaan tipiring, Bu Rani, khususnya tindak pidana ringan itu karena proses peradilannya itu yang cepat, sehingga kita kebiasaannya itu tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian tipiring. Kalau misalnya sampai berlanjut ke peradilan, nah jadi peran kita di Kejaksaan Negeri Siak, khususnya di kejaksaan, hanya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang itu, apa itu tindak pidana ringan, bagaimana proses penyelesaiannya, diatur di mana sih, karena kan kita sekarang menggunakan KUHP, seperti kata Pak Eko tadi, KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang mana kita harus memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita tidak menggunakan KUHP baru, KUHP lama lagi, sehingga masyarakat harus tahu nih apa saja sih yang diatur di dalam KUHP baru tentang tindak pidana ringan. Nah, termasuk tadi kasus-kasus pencurian yang sering terjadi di masyarakat. Hanya kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman supaya masyarakat tahu bahwa di KUHP baru ini sudah diatur loh tentang batas minimal kerugian apabila seseorang mengalami kejadian pencurian seperti itu, Bu Rani.
1: Oke. Tapi mekanismenya seperti apa nih, Pak? Ini misalnya nih, setelah sebuah perkara dinyatakan tipiring, maka bagaimana tahapan proses hukum hingga perkara tersebut diselesaikan begitu, Pak?
3: Baik, saya mencoba menjawab, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Eko. Sama seperti kita ditilang, Bu Rani. Iya, iya. Itu termasuk dalam salah satu contoh itu melakukan pelanggaran ringan. Jadi penyidik kepolisian melakukan penilangan, habis itu nanti ditentukan tanggal sidang. Nah, nanti yang sidang itu si pemilik kendaraan dengan kepolisian sebagai perwakilan penuntut umum di pengadilan. Nah, jadi sama halnya dengan tilang tadi. Kasus tindak pidana ringan seperti pencurian pun sama, Bu Reni. Jadi ada korban nanti mengadukan ke penyidik, kemudian nanti kalau misalnya berlanjut ke persidangan, maka penyidik kepolisian yang akan melakukan persidangan dengan surat kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Siak mewakili sebagai penuntut umum di pengadilan, Bu Rani. Okay. Jadi kalau kita bilang kalau tipiring ini dia bisa jadi proses peradilannya atau proses hukumnya ini termasuk cepat. Bisa jadi kalau kita menghitung 2 minggu itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, tapi kalau kita berbicara peradilan umum kayak pencurian biasa, ini bisa jadi sampai 2-3 bulan lamanya. Nah, itulah perbedaannya antara tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa dalam salah satu hal proses penanganannya dari awal sampai akhir itu bisa memakan waktu yang lama, tapi kalau tipiring dari awal sampai inkrah itu hanya memakan waktu sekitar 1 minggu.
1: Perbedaan dengan tindak pidana umum lainnya.
3: Iya, begitu,
1: ya?
3: Begitu.
1: Oke, tapi dalam prosesnya sama begitu, Pak, atau seperti apa?
3: Kalau prosesnya itu sama, Bu, cuman dia hanya prosesnya yang dipercepat begitu.
1: Oh, oke. Okay. Karena memang sudah tipiring tadi ya, pasti ringan dan
3: iya, betul. Iya,
1: oke. Okay. Mungkin ada Pak Eko, ada tambahan, silakan Pak Eko.
2: Mungkin ya, Bu, tambahannya dalam hal konteks di pengadilan nantinya pas persidangan Yang mana kalau dia penilaian umum, itu yang melakukan penuntutan adalah jaksa. Yang dalam konteks tipiring, yang melakukan penuntutan nanti adalah pihak dari kepolisian. Yang dalam konteks itu adalah penyidik. Mereka lah yang kawan-kawan dari penyidik itulah yang membawa tersangka, barang bukti, kemudian saksi. Dari penyidik inilah menyidangkan, putus, dieksekusi langsung. Jadi kalau perkaranya peradilan umum, kamilah jaksa yang melakukan persidangan. Begitu. Dalam konteks di pengadilan atau peradilannya itu ya, perbedaan salah satunya itu disitulah perbedaannya. Yang mana jadi penuntut itu adalah, kalau tipiring pihak kepolisian dalam konteksnya penyidik, kalau di persidangan umum kamilah yang menjadi jaksa penuntut umumnya.
1: Jaksa penuntut umumnya. Oke, itu dia. Jadi perbedaannya antara perkara ringan atau tindak pidana ringan dan juga tindak pidana umum lainnya.
2: Kemudian dalam konteks apabila masyarakat melaporkan kejadian hukum kepada pihak kepolisian, dari dalam tahap proses penyelidikan tersebutlah bisa dilihat apakah dia termasuk pidana biasa atau masuk dalam pidana ringan.
1: Okay. Tapi kalau tipiring tidak seharus tidak semuanya harus di persidangan ya?
3: Baik. Kalau misalnya kita berbicara tipiring, sebenarnya yang namanya tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan. Tapi karena kita berbicara hukum ini yang tidak harus selalu kaku, ya kan, tidak harus selalu kaku, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti perubahan. Nah, bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan tadi. Karena apa? Di dalam KUHP kita, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu juga dikenal dengan istilah penyelesaian perkara itu di luar pengadilan. Bahkan negara kita sudah memfasilitasi supaya seluruh ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan tanpa proses hukum seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kita sudah diakomodir nih oleh negara untuk menyelesaikan suatu perkara peradilan ini tanpa harus mengikuti dari proses awal sampai akhir proses hukumnya. Nah, jadi sekarang itu sudah diakomodir oleh negara juga tentang keadilan restoratif tadi. Keadilan restoratif di dalam pasal 79 sampai dengan pasal 82 KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana, itu sudah diakomodir tentang keadilan restoratif, yang mana pada intinya itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Seperti itu.
1: Oke, jadi menggunakan restoratif justice.
3: Iya, gitu. Keadilan restoratif.
1: Oke, tapi kalau untuk dalam kondisi seperti apa sebuah perkara tipiring itu mungkin dari posisi korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara ini di tindak pidana ringan ini seperti apa nih, Pak Mikael atau Pak Eko?
2: Jadi gini Bu, dalam suatu peradilan itu kalau dia kita berbicara tentang tipiring, itu dia akan nanti kan ada batas kerugian yang disampaikan Pak Mikael. Nanti apakah para pelaku ini bisa diselesaikan secara RJ yang kita bahas sebelumnya itu RJ, atau apakah akan berlanjut. Jadi dalam tahapan ini, dalam perkara tipiring dan berdasarkan KUHP 2023 ini juga dilebih menekankan adalah pengembalian keadaan seperti semula. Maka diutamakanlah RJ. Jadi ada beberapa syarat-syarat dan tahapan juga yang dilalui untuk pelaku, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagi korban pun juga begitu. Karena pemulihan keadaan seperti semula ini ditekankan karena lebih sesuai dengan kata Pak Mikael tadi. Jadi perkara ini kita lihat dulu apakah dia tipiring, kerugiannya bagaimana, nanti pelaku ini apakah dia termasuk pertama kali melakukan atau tidak, adakah ancaman pidananya yang melebihi 7 tahun ya?
3: Yeah.
2: Tidak melebihi 7 tahun, kemudian apakah respon dari korban bagaimana, respon dari masyarakat bagaimana, itulah akan menjadi RJ tadi berhasil atau tidaknya.
1: Tapi kalau RJ itu harus pelaku yang pertama kali melakukan.
2: Iya.
1: Ya. Tapi kalau yang kedua, sekian kali tidak.
2: Tidak, karena setiap di KUHP itu bisa dikategorikan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak RJ satu kali dia seumur hidupnya.
1: Oke.
2: Jadi kalau kesempatan itu dia gunakan, jadi secara hukum dia sudah tercatat ada melakukan perbuatan melawan hukumnya.
1: Oke, baik. Baik, kita undang penelpon ya Pak Mikael dan juga Pak Eko. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kita membahas terkait dengan tindak pidana ringan atau tipiring dan proses penyelesaiannya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Mikael tadi bahwa ya tindak pidana ini adalah kita berusaha untuk melakukannya secara ini ya Pak ya,
3: musyawarah
1: kekeluargaan dan lain sebagainya. Baik, kita buka di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi
4: sama dengan Ibu Dini.
1: Saya, iya Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Bapak Jaksa di Siak kan?
3: Iya, siap Bapak.
4: Iya, Bapak. Ya, selamat pagi alang siang. Mudah-mudahan sehat ke keluarga.
1: Amin.
4: Maaf kita sebelumnya.
1: Pak siapa nih, Pak?
4: Mau nanya, Bu.
1: Bapak siapa
4: Jaksa,
1: dulu?
4: Jaksa, kalau berapa tadi perkara ringan pilihannya itu 10 juta ke bawah. Kemudian pencuri itu yang mengambil itu ya udah selesai di tingkat sudah sampai polisi, kemudian dia minta damai, tak sampai ke jaksa. Kemudian mak cakap diulang sekali lagi mencuri orang itu juga. Polisi baru dia naiknya sampai ke jaksa. Tapi ke jaksa kok lama betul. Itu sidangnya. Atau kemarin tak ada panggilan.
1: Apa boleh tahu kasusnya?
4: Sebelumnya.
1: Pak, Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, padahal saya mau tahu apa sebetulnya kasusnya ya yang mungkin lagi diproses atau baiklah, terima kasih ya. Mungkin tadi Pak kalau tak salah saya dari Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Ini juga pendengar yang setia juga bersama RRI. Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Silakan di belakang Pak Suhaimi pendengar di 0761245595 atau di 0811767399 pendengar. Tapi nanti dijawab ya Pak. Pak Eko dan Pak Mikael, ditunggu jawabannya juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Kita break sejenak, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
5: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
10: Hai, kali ini aku mau nunjukin
11: kamu. Apaan sih, konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
12: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
13: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
11: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
9: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
14: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
9: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
15: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama,
16: Madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan tindak pidana ringan atau tipiring dan proses penyelesaiannya. Kita buka kembali sebelum kita tanggapi ya pertanyaan dari Bapak sebelumnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bastian di Pindah Sibu.
0: Pak Bastian, silakan Pak Bastian.
1: Iya. Ya, ini tindak pidana ringan yang berkembang saat ini kan kebanyakan memang dari kebun ke kebun ini, Bapak narasumber. Terus maka yang kita sebut dengan ninja-ninja sawit ini yang banyak, apalagi di Kabupaten Siak ini. Kalau memang tujuan kita untuk memberantas tidak akan terjadi lagi pencurian-pencurian berikutnya, ya memang rentetannya itu tidak terputus hanya dari pelaku lapangan saja ini, Pak Jaksa. Pelaku-pelaku lapangan ini terkait juga dengan penadahan. Penadahan ini terkait juga dengan pabrik yang menerima. Jadi kalau kita kaji, di daerah kita ini sudah ada pabrik pengolahan brondolan kelapa sawit. Sementara kebun yang mengeluarkan brondolan ini tidak ada. Yang terjadi adalah ya para ninja sawit mengambil buah, nanti diendapkan, dibrondolkan, dijual ke pembeli atau penadah brondolan, baru sampai ke pabrik pengelolaan brondolan. Jadi ini keterkaitannya, ini tiga unsur ini harus ada. Kalau ini diputus semuanya mata rantai ini, ya kita yakin kejadian-kejadian yang terjadi hari ini bisa kita putus gitu. Karena sebagaimana tadi Bapak sampaikan, kerugian 500 ribu ke bawah itu sudah bisa diproses betul kalau yang ketangkap yang hari itu. Sementara para pencuri ini atau para ninja sawit ini, hari ini dia di ladang A, 5 janjang kiri, 5 janjang kanan di atas sepeda motor, dan 10 janjang itu sudah 200 kilo, ya 600 ribu baru. Tapi besok dia ke ladang B lagi, besok ke ladang C lagi. Akhirnya penghasilan mereka-mereka ini bisa lebih besar daripada penghasilan orang berkebun 10 hektar. Sementara ancaman pidananya bagi mereka itu sangat ringan begitu. Dan bagi kita korban, kita tiap hari hampir kehilangan bagi pemilik kebun begitu. Okay. Nah, ini mungkin PR bagi Pak Jaksa, bagaimana caranya kalau memang ada niat kita untuk memutus mata rantai itu, memang dari sana harus kita kaji juga gitu Pak Jaksa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bastian ya. Di belakang Pak Bastian mungkin kita satu penelpon lagi kita undang untuk Anda 0761245595 atau di 0811776793991. Kita membahas terkait dengan tindak pidana ringan atau tipiring dan proses penyelesaiannya. Baik, kita tanggapi terlebih dahulu Pak Eko dan juga Pak Mikael. Ada dua dari Pak Bastian tadi dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Mungkin silahkan dengan jawabannya. Silahkan dari Pak Mikael dulu.
2: Baik, saya mau menanggapi dari pertanyaan Pak Suhaimi tadi. Kalau seseorang telah melakukan tindak pidana ringan, terus berdamai di tingkat kepolisian, kemudian ditangkap lagi, terus diajukan ke proses hukum selanjutnya. Nah, kenapa di kejaksaan lama ya? Mungkin ya Pak Suhaimi, ada proses yang harus dilewati. Misalnya kejaksaan harus mencari lagi jaksanya harus meneliti lagi berkas itu, apakah dia memang sudah pernah ada putusan atau perdamaian, apakah sudah pernah dilakukan proses hukum terhadap si pelaku tadi. Karena apa? Jangan sampai nanti karena berdasarkan pengakuan-pengakuan kemudian jaksanya langsung melakukan tahap 2 seperti itu. Nanti karena apa? Kalau misalnya jaksa yang mengajukan ke pengadilan, ya berarti kan itu harus lengkap dulu dua minimal alat buktinya. Nah, jadi kalau jaksanya sudah yakin bahwa berkas perkara ini sudah layak untuk dinaikkan ke proses selanjutnya, maka itu akan diproses seperti itu. Karena apa? Kita di dalam menangani tindak pidana ini, tindak pidana umum, kita juga kan diberikan waktu oleh negara untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Nah, jadi selama itu tidak lewat waktunya, maka itu sebenarnya masih bisa dibilang masih sah saja. Tapi nanti kan ketika kita teliti, itu kan pasti entah nanti ternyata ada kurangnya, baik itu alat buktinya ataupun keterangan dari siapapun yang dianggap jaksanya itu kurang, maka itu harus ditambah lagi oleh penyidik kepolisian. Nah, jadi disitulah nanti jaksanya akan merangkum apakah perkara yang ditangani tadi oleh pihak kepolisian itu sudah cukup minimal dua alat buktinya. Karena apa? Nanti beban pembuktian di pengadilan itu ada di tangan jaksa penuntut umum. Nah, jadi saya sebagai jaksa penuntut umum, saya harus lebih yakin lagi terhadap berkas perkara yang saya tangani. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya pembuktian yang tidak bisa saya buktikan. Seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan dari Pak Bastian tentang pencurian yang sering terjadi. Saya dengar tadi Pak Bastian ini orang Siak. Nah, sebenarnya kami juga telah melakukan himbauan kepada perangkat-perangkat kampung atau kepala desa supaya apa? Memberikan himbauan kepada peron-peron agar tidak mau menerima buah-buah yang tidak jelas asal-usulnya.
0: Rondolan gitu ya?
2: Iya. Misalnya saya sebagai tenaga pemanen, buruh panen lah di Kabupaten Siak, ternyata saya tidak punya ladang, tidak punya lahan sawit di situ, tapi saya menjual sawit, itu kan patut dicurigai, Bu. Nah, sehingga apa, peron jangan mau menerima. Karena apa? Kami terangkan bahwa ada sanksi pidana yang mengintai peron ini ketika dia mau menerima sawit dari orang yang bukan kita anggap langganannya. Karena setiap peron ini pasti itu punya langganan. Nah, nanti misalnya saya menjual ke si A, ternyata saya gak punya lahan sawit. Nah, itu patut diduga bahwa barang ini bukan barang yang sah. Nah, sehingga apa? Sehingga orang peron juga diharapkan jangan mau menerima. Supaya apa? Putus
0: mata rantai,
2: mata
0: itu
2: rantai
0: ya,
2: pencurian sawit ini. Karena apa? Ada penghulu atau kepala desa yang sudah menerapkan seperti itu, menghimbau kepada peron untuk tidak menerima sawit yang tidak jelas. Bisa dikatakan dari setiap kami datang ke desa dia atau ke kampung dia, ke kampung kepala desa ini, itu dikatakannya agak menurun, Bu. Bu Rani, itunya tingkat pencurian sawitnya. Karena apa? Orang mencuri sawit ini pasti menjual ke peron yang terdekat. Gak mungkin dia bawa jauh. Nah, makanya penghulunya atau kepala desanya menghimbau peron, okay, buka usaha di dekat kampung kami, tidak apa-apa, tapi jangan terima sawit dari orang yang tidak jelas asal-usulnya. Karena apa? Nanti ada pidana yang mengintai, bukan hanya mengintai si pelaku, tapi juga mengintai si pemilik peron. Nah, okay. Itu kami juga sudah berusaha untuk menghimbau atau memberikan pemahaman kepada penghulu atau kepala desa supaya bisa menghimbau peron-peron, tapi tidak bisa memaksa, Bu ya. Karena hanya sebatas penghimbauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aturannya kita mencari uang sebagai peron, apa, pemilik peron sawit, akhirnya kita harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena kita menerima barang yang tidak jelas asal-usulnya, dan pasti si pemilik peron itu akan mencari keuntungan yang lebih dari orang yang menjual sawit yang tidak jelas asal-usulnya ini. Pasti dia akan menjual, memberikan harga yang seringan-ringannya. Jadi double lah ibaratnya keuntungan si pemilik peron ini. Nah, itu kita sudah berikan edukasi ke penghulu supaya penghulunya mau menghimbau peron-peron yang ada di kampungnya, begitu. Okay. Mungkin ditambahin Pak Eko.
0: Silakan Pak Eko, mungkin ada tambahan.
3: Mungkin Bu, sedikit tambahan juga dari saya. Yang pertama dari Pak Suhaimi, kenapa lama proses di kejaksaan? Ya mungkin ya sesuai disampaikan Pak Mikkel tadi juga, tambahannya itu bukan lama Bu, tapi emang rangkaian kegiatan itu memang tidak bisa ditinggalkan. Karena kenapa? Karena biar ada juga nantinya kepastian hukum bagi para pelaku ini. Kemudian kami pastikan lagi biar tidak ada rangkaian yang tertinggal, dengan berhubungan dengan juga dengan Pak Bastian. Mungkin salah satunya kalau ada pencurian misalnya, dalam konteks Pak Suhaimi tadi kita juga tidak mengetahui secara lebih dalam apa perkaranya. Mana tahu di dalam itu ada pengembangan lainnya lagi. Bisa jadi ada penadahnya juga atau orang ikut serta lainnya, apakah dia sendiri melakukan atau ada dibantu sama orang lain. Jadi kami telitilah lebih dalam bagaimana keterangan dari para saksi dan tersangka. Kemudian terhadap Pak Bastian, mungkin tambahannya, dalam menyikapi dalam konteks ninja sawit ini, ya sesuai yang disampaikan Pak Mikkel pun, kami juga sudah turun ke desa-desa menyampaikan juga kepada perusahaan-perusahaan yang peron. Untuk peron-peron ini juga kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan Bupati Siak juga, dalam konteks apakah peron-peron ini memiliki izin atau tidaknya. Jadi disitulah upaya-upaya kami dalam memutus hal yang untuk lebih adanya keamanan maupun ketenangan bagi para petani. Begitu.
0: Oke.
2: Sedikit ya. Menambahkan bulan nih dari Pak Bastian tadi. Di akhir kan dia Pak Bastian mengatakan mencuri di sini, mencuri di situ dengan nominal yang kurang dari 500.000. Nah, perlu kami beritahukan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana ringan ini itu hanya diberikan kesempatan satu kali, Bu. Jadi misalnya saya mencuri sawit 100 kilo dengan kalian sekarang 3.000, itu masih 300.000. Nah, ketika saya diproses hukum, saya masih masuk dalam kategori tipiring, tindak pidana ringan. Tapi ketika nanti saya seminggu kemudian mencuri sawit, ternyata yang saya curi cuma 50 kilo, itu tidak bisa lagi dimasukkan dalam ranah kategori tindak pidana ringan. Jadi dia bisa langsung ke peradilan biasa, tindak pidana biasa, karena dia sudah pernah melakukan tindak pidana ringan. Nah, jadi itulah tidak melulu harus tidak semua tipiring itu misalnya dia mencuri di bawah 500.000 terus tiap hari, tapi dia masuk tipiring terus, tidak. Tapi ya akan ada pemberatan hukuman, apalagi kalau dia sudah melakukannya berkali-kali. Nah, itu tadi, sekali melakukan tindak pidana ringan, maka kalau melakukan lagi itu bukan namanya tindak pidana ringan, tapi tindak pidana biasa terkait pencurian, yang mana hukumannya itu maksimal 4 tahun seperti itu. Nah, dan peradilannya juga bukan peradilan yang singkat tadi, Bu, tapi peradilan biasa yang memakan waktu 2-3
0: cukup lama,
2: bulan. Begitu.
0: Oke, jadi tipiring ini juga hanya sekali ya untuk para pelaku ya yang terlibat tipiring ini. Jadi kalau misalnya kedua kalinya itu bukan adalah dikenakan dengan tindak pidana biasa atau pada umumnya.
2: Iya.
0: Baik, apa ini imbauan dari Kejari Siak ini Pak Mikael dan juga Pak Eko kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana ringan di lingkungan terutama mungkin di Siak atau di Provinsi Riau?
2: Baik, kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Siak, Bu Rani, menghimbau kepada masyarakat Riau khususnya yang ada di wilayah kami di Kabupaten Siak, ketika menghadapi suatu perkara tindak pidana ringan, memang ada baiknya dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Nah, nanti ketika penyelesaiannya secara kekeluargaan atau melalui keadilan restoratif ini, itu dibuat dalam dokumen atau data-data yang bisa mendukung. Nah, sehingga apa, nanti ketika si pelaku ini melakukan pencurian, kemudian dia barang buktinya kurang dari 500.000, maka kita akan bisa membawanya ke ranah proses hukum. Bila perlu ketika melakukan perdamaian itu, kita melaporkan kepada kepolisian bahwa telah terjadi perdamaian antara si pelaku dengan korban. Supaya apa? Supaya di kepolisian punya catatan tentang, oh sudah pernah dilakukan nih perdamaian antara si A dan si B terkait pencurian. Nah nanti kalau misalnya si B ini mengulangi lagi, berarti sudah melakukan yang kedua kali. Seperti itu. Nah supaya apa? Supaya bisa didukung proses hukumnya. Karena apa, Bu Rani, kami melihat di lapangan masyarakat melakukan perdamaian hanya sebatas perdamaian lisan. Sementara kalau kita berbicara hukum, perdamaian ini apa yang kita lakukan itu tidak bisa hanya sebatas lisan, tetapi harus ada bukti-buktinya atau tindakan-tindakannya seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Eko sendiri apa pesannya?
3: Ya, berani. Jadi kami dalam hal konteks ada beberapa tipiring yang disampaikan Pak Mikil tadi juga. Kemudian ada himbauan juga untuk para peron-peron ini. Kemudian kami juga menyampaikan kepada perangkat desa, dalam hal ini peran aktif dari masyarakatnya juga. Kenapa? Karena kalau masyarakat kompak udah aktif dalam mengurangi apabila ada suatu tindak pidana di wilayahnya masing-masing, maka akan berdampak kepada masyarakat juga tersendiri. Kemudian jangan sungkan juga untuk berkoordinasi kepada APH, baik kami kejaksaan, kepolisian, ataupun berkoordinasi dalam terhadap pemerintah daerah, baik itu perizinan terhadap peron. Kemudian kalaupun ada, saya ingat juga Pak Basin tadi, perusahaan tadi, bagaimana, silakan. Karena kami juga di Kejaksaan Negeri Siak ini membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Siak mau konsultasi ke kami bisa, mau menyampaikan apa kendala hukum pun juga bisa. Jadi semata-mata kami tidak bisa bergerak sendiri, tapi ini apa,
0: harus ada
3: dukungan dari masyarakat setempat.
0: Oke, baik. Dengan adanya kerjasama, mudah-mudahan juga ini kita dari tindak pidana ringan ini kita selesaikan terlebih dahulu ya, agar tidak banyak lagi kejahatan-kejahatan yang ya baik yang kecil maupun yang besar begitu ya,
2: betul,
0: Pak Mikael
2: betul.
0: Ya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih juga Pak Mikael sudah bersama dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami, karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri, dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0, usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus

0: kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup sempurna. Ya, itu. Ya, pastinya tenang. Ini dari di pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar membuat diri tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain tanggal 10 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sebenarnya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Barcelona

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Mendengar hari-hari atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih di Pancar Luas kan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan Anda terkabar sehat, baik, dan pastinya masih bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Kamis 10 September 2026 bersama saya Dini Oktariani di rangkaian Riau Siang. Tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan pendengar di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nak, ayo makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makanmu ini.
4: Kenapa mbak? Susah makannya ya?
3: Iya bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
4: Tenang mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
3: Apa iya bu, anak saya susah makannya.
5: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.
6: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
7: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
6: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan setelah kualitas udara membaik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, paling beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Cinta. Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu, Mar. Nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, nggak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya gak sempurna atau gak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Gak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tentu kita semua ingin segala amal yang kita kerjakan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik akan sampai kepada Allah manakala seorang hamba mengerjakannya sesuai petunjuk Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kenyataannya ada beberapa perkara yang dapat merusak amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Paling tidak ada 6 perkara yang dapat merusak amalan baik yang telah kita kerjakan. Yang pertama, al-istighlal bi'uyubil khalqi, terlalu sibuk dengan aib orang sehingga lupa pada aib sendiri. Cepat tahu kesalahan orang, tak pernah tahu dengan kesalahan diri sendiri. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Jangan sampai ada sifat ini di dalam diri kita. Jaga aib orang, maka Allah akan menjaga aib kita. Man satara musliman satarahumahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, qaswatul qulub, keras hati. Terkadang keras hati lebih keras dibandingkan batu karang. Tak menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Apa penyebab kerasnya hati? Menurut Qadi Al-Fudail ada 3. Yang pertama, makan. Tak ada yang salah dengan makan, karena makan adalah kebutuhan. Tetapi terlalu banyak makan, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang kedua, tidur. Tak ada yang salah dengan tidur, karena tidur adalah nikmat. Tetapi terlalu banyak tidur, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang ketiga, bicara. Tak ada yang salah dengan bicara, karena bicara adalah komunikasi. Tetapi terlalu banyak bicara, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap dunia sehingga ia terus memfokuskan diri untuk mencukupkannya, bahkan sampai takut kehilangan dunianya. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai penyakit al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunia wa

karahiyatul maut, terlalu cinta dia dengan dunia sehingga dia takut akan mati. Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malunya. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apapun tanpa takut dosa. Ia takkan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dikerjakannya ia bisa melakukan pembenaran atasnya. Yang kelima, tulul amal, terlalu panjang angan-angan dan terlalu banyak keinginan. Merasa hidup masih lama di atas dunia sehingga enggan untuk bertaubat. Pesan Imam Hasan Al-Basri, ma atala abdul amal illa asa'al amal. Tidaklah seorang hamba memanjangkan angan-angannya kecuali itu memperburuk amal perbuatannya. Yang keenam, zulmun la yantahi, kezaliman yang berketerusan. Perbuatan maksiat biasanya membuat candu sehingga sulit untuk ditinggalkan. Di satu sisi dia beramal, di sisi lainnya ia tidak berhenti melakukan dosa. Hati-hati, perbuatan inilah yang dapat merusak amal kebaikan yang telah dilakukan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang mesti harus kita perhatikan, 6 perkara perusak amal yang bisa merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk tidak masuk di antara 6 perkara tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

datanglah sesudah mereka mengganti yang jelek, menyanyiakan sholat, dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang yang tobat, beriman, dan beramal soleh. Maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu dapat melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, maka orang-orang itulah yang merugi. Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka siapa yang sholatnya baik, maka sungguh ia telah berbahagia dan selamat. Jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami hari kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang, kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal, dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in, in ini namanya harfu syartin, syarat, huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum, saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai, mau nyobain, pengajian udah dimulai, nggak enak orang nyimak Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian, begitu keluar pengajian mau beli habis. Ya Allah habis, begitu bilang ya Allah habis, meninggal. Misal tiba-tiba orang ini masuk surga ya, karena di pengajian sempat tobat keluar dapat pahala, begitu meninggal langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik, wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh. Seperti Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya tuh terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya.

0: Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya,
1: dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi. Tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra. Tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur dua periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan gitu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan, permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Asia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
1: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah itu apa tuh, bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak, enak juga, kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga ibu ada? Anak, suami?
3: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada, di sini?
3: Nah, sini, kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini, lomboknya, semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, ada nggak kegiatan ibu sehari-hari itu? Macam mana? Ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Okay. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua. Jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa Ibu Sani sudah sampai itu Kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
2: Manggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Ya, bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu. Belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan?
2: Iya.
3: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu. Selesainya.
2: Ada baru?
3: Tak.
2: Okay.
3: Bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku nih kerjanya sikit. Ya, aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia 1.1 pukul 12.58 waktu Indonesia Barat pendengar, dan saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti warta berita lintas Pekanbaru siang langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

termasuk sekitar 1,77 juta hektar lahan gambut. Di dalamnya terdapat 818 desa, 138 komunitas adat, dan 141 kelompok perhutanan sosial, serta kekayaan biodiversitas yang harus kita jaga bersama.

mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Ribuan warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap karhutlah. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Kamis, 10 September 2026. Bersama saya, Hajah Lovina SSMSI, penyiar Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada masanya dan Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Provinsi Riau.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota untuk lebih aktif memperketat pendataan dan menetipkan kendaraan milik perusahaan yang ada di wilayahnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan administrasi dan terdaftar sesuai wilayah kegiatan usahanya. Menurut PLT Gubernur, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD memberikan porsi opsen PKB sebesar 66% kepada pemerintah kabupaten kota dari PKB terutang. Namun penerimaan tersebut mengikuti daerah tempat kendaraan tercatat secara administrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan terutama terhadap kendaraan perusahaan yang terdaftar di satu daerah namun mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional di daerah lain.
2: Ini NKRI, iya benar. Tapi apa masalahnya? Di kota Pekan, di Provinsi Riau aja, pajak itu aja, kalau Pekanbaru yang punya plat BMP, P, Pekanbaru yang punya, bukan siapa dapat. Inhubu tidak dapat. Ini tidak ada yang dapat, Pak. Jadi ya, betul-betul ya kita berusaha untuk kendaraan ini betul-betul yang bekerja di Riau, di plat BM. Ini Pak Edi Bas ini luar biasa ini, kalau mengkirim ini. Ya inilah kita harapkan, kita bukan masalah tidak cinta NKRI, cinta. Tapi kalau cari makan mencangkul di sini, bayar pajak di sana ya tidak fair.
1: Sementara itu, Wali Kota Dumai Faisal belum lama ini menyampaikan pihaknya menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan pajak kendaraan dapat ditagih pada tahap awal, di mana upaya tersebut akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, termasuk perusahaan.
3: Luar biasa, ini membantu kami juga, karena mohon maaf, walaupun memang negara provinsi, tapi ada hak kami juga, ini besar untuk kami.
1: Wali Kota Dumai Faisal juga memastikan untuk menarik masyarakat agar dapat melaksanakan pembayaran pajak, pelayanan di kantor Samsat saat ini semakin mudah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Femi Astiyovani, RRI, Pekanbaru.
0: Ribuan warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap karhutla. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Lebih dari 2.000 warga kota Pekanbaru tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama

0: terutama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Riau. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan ISPA menjadi salah satu dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kondisi kabut asap. Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, hingga saat ini terdapat sekitar 2.200 kasus ISPA yang dialami masyarakat.
1: Selama kabut asap, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ISPA, dan itu sudah kita catat lebih kurang 2.200-an kasus ISPA yang terdampak kepada masyarakat, baik itu dewasa, ibu hamil, anak-anak maupun lansia.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan layanan kesehatan dan obat-obatan untuk menangani masyarakat yang terdampak kabut asap, khususnya warga yang mengalami ISPA.
1: Untuk dari kami sendiri, dari pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Kesehatan juga seluruh puskesmas sudah menyiapkan seluruh pengobatan ya, obat-obat terutama terkait dengan ISPA, dan juga di Rumah Sakit Madani terkait untuk NEPU dan yang lain kita juga sudah siapkan. Harapan kita bencana asap ini segera berakhir.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik. Warga juga diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap guna mengurangi risiko gangguan pernapasan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Karhutlah tidak cukup dipadamkan. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai siapkan restorasi 1 juta pohon. Selengkapnya bersama Santi Yunas.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
4: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpono. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
3: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
5: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
3: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutlah dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pemprov Riau dan unit UNRED komitmen bersama menjaga hutan dan gambut. Libatkan ratusan desa serta komunitas adat dalam menjaga 2,6 juta hektar kawasan hijau Riau. Alwis Suryatmaja melaporkan.
6: Komitmen dalam menjaga kawasan hijau di Riau diperkuat melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Riau bersama UNEP UNRED program di Indonesia melalui program inisiatif Green for Riau. Program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan serta melindungi ekosistem hutan dan gambut. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan cakupan wilayah yang menjadi perhatian dalam pengukuran kinerja Green for Riau mencapai sekitar 2,6 juta hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,77 juta hektar merupakan kawasan gambut yang memiliki nilai ekologis yang penting.
7: Wilayah pengukuran kinerja mencakup sekitar 2,6 juta hektar, termasuk sekitar 1,77 juta hektar lahan gambut. Di dalamnya terdapat 818 desa, 138 komunitas adat, dan 141 kelompok perhutanan sosial, serta kekayaan biodiversitas yang harus kita jaga bersama. Skala ini sekali lagi menunjukkan besarnya tanggung jawab kita menjaga hutan, gambut, biodiversitas, dan penghidupan masyarakat membutuhkan tata kelola yang kuat serta pembiayaan yang memadai.
6: Sementara itu, Country Coordinator UNEP-UNRED Program di Indonesia, Bambang Arifatmi, menilai program Green for Riau dibangun atas pemahaman bahwa keberlanjutan lingkungan memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bambang, hutan, gambut, dan keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga menjadi fondasi kehidupan masyarakat di Provinsi Riau.
8: Dari optik filosofi dan core value, Green for Riau berlandasan keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kelestarian hutan, gambut, dan juga keanekaragaman hayati. Core value Green for Riau mencakup tata kelola yang baik, penghormatan terhadap hak dan kearifan lokal, keadilan dan inklusivitas, budaya, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan serta komitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
6: Dengan melibatkan desa, komunitas adat, serta kelompok perhutanan, upaya menjaga hutan dan gambut Riau diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka yang panjang. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.

0: SPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Jumat malam. Selengkapnya inilah Khairani Januari ini.
1: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
2: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship esok malam.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Ya, saya mewakili teman-teman. Tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok malam. Apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indosiar kan, Bang. Kami juga tidak yang sudah benar-benar fokus dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin. Amin.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan Championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Ribuan warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap karhutlah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Hajah Lovina SSMSI, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimana saja berada. Baik, senang sekali pada hari ini kita bersua kembali di 10 September 2026. Dan selamat menikmati serat siang dan menu-menu makan siang bersama keluarga tercinta, baik di mana saja Anda berada hari ini. Mendengar tepat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini. Bertemankan bersama saya Syarizan Usman, dan juga nanti ditemankan bersama siswi SMK Negeri 1 Bengkalis ada Dek Indah. Selamat siang, Dek Indah.
1: Selamat siang.
0: Baik, baik. Apa kabarnya? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik. Pendengar seperti biasa ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Kita terima Anda di line telepon kami di 0823-8836-4742.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Indah, kita berdua ya. Biasa ya. Kita bertiga ya. Yang satu lagi kemana?
1: Lagi di luar.
0: Oh, di luar. Ada kegiatan di luar ya. Baik, selamat siang pendengar yang baru saja memantau siaran kami di siang hari ini. Kita harapkan jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua, dan sukses dalam melaksanakan pekerjaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka sesi pertama dalam program Pro Dangdut hari ini. Langsung saja lah ya.
1: Yeah.
0: Kita terima ya, ada siapa yang bergabung ya. Oke, kita terima penelpon perdana kita di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Rizan Usman?
0: Baik kabarnya.
3: Apa udah makan siang nih?
0: Udah lah ya.
3: Alhamdulillah. Ya, request lagu kan?
0: Kok saya saja yang tanya? Adik kita udah tanya.
3: Ditanya. Siapa namanya yang penyiaran yang baru nih?
0: Indah. Siswi ya. Magang ya dari SMK Negeri 1 Rupa Bengkalis.
3: Iya, si Indah Bunga Mutiara.
0: Indah. Lagu apa ini, Mas Galang?
3: Lagunya Kursi Pelaminan Biru.
0: Wih.
3: Salam kan ya?
0: Boleh.
3: Nah, pertama buat Iza dengan Indah juga di studio itu, sehat selalu.
1: Amin.
3: Menjalankan tugasnya sehingga sampai tuntas.
0: Amin.
3: Dalam keadaan sehat dan sehat.
0: Terima kasih.
3: Buat Monga juga akan melayang tuh, jangan dikekonang nih Monga.
0: Baik.
3: Buat Mama Ayah di Langkat sekeluarga mengasat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Buat Nana juga di Dumai sekeluarga mengasat selalu, panjang umur rezekinya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bu Yati dengan cintanya, semoga sehat dalam keadaan sehat dan sehat.
0: Yeah.
3: Keluarga. Buat Pak Tengku juga di Kepri, gabunglah Pak Tengku, semoga sehat selalu Pak Tengku, panjang umur rezekinya.
0: Baik, baik.
3: Buat Elia di Pak Bangkung juga sekeluarga.
0: Mm-hmm.
3: Buat Ayah Joko sekeluarga mungkin sehat selalu.
0: Yeah.
3: Buat semua rakan yang menonton Radio RRI Pro 1 Bengkalis, sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Dek Indah, penelpon perdana ini ada Mas Galang. Oke. Kita sambut kembali yang kedua di hari ini, ada siapa yang bergabung? Ayo di 0823-8836-4742.
1: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Kabar Kak. Dengan Bunda Erda di Lantan Timur.
0: Bunda Erda. Kabar baik ya? Lagu apa?
4: Alhamdulillah ya, Kak Izan sehat.
0: Baik. Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Lagu?
4: Lagunya Tergoda. Kita terjatuh.
0: Tergoda dari Rita. Boleh. Lanjut salamnya.
4: Salamnya buat saya. Buat Kanana, Mauna.
0: Iya.
4: Dan kakak di Bapak Tunggal. Juga kakak Isan.
0: Baik, baik.
4: Dan juga RE semua yang bergabung di RI.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Tak umum menarik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erda, lagu Tergoda dari Rita. Ditunggu lagunya ya. Di 0823 8836 4742. Kembali kita terima. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Tommy, ya kan?
5: Yo, Wizan. Wizan, apa kabar Wizan?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
5: Dah makan siang dah belum?
0: Udah tadi.
5: Alhamdulillah, jadi pengenyang. Indah, apa kabar Indah?
1: Alhamdulillah, baik.
5: Aduh, so Indah ini tegas betul, sedap kalau nyanyi lagu-lagu yang nada tinggi ya.
0: Boleh lah, kita suruh nyanyi nanti ya.
5: Iya, sedap suara Indah. Biasa kan budak-budak kan melek-melek suara ini sedap tegas suaranya.
0: Oh gitu.
5: Bezan lagu dulu Bezan. Si Kang Singal tak mendukung Bezan kat sini.
0: Apa lagunya Tommy?
5: Cinta jadi benci.
0: Cinta jadi benci dari
5: tapi
0: siapa?
5: Tapi DJ Nabil kak. Apa Bezan?
0: Boleh lah.
5: DJ Nabil.
0: Boleh.
5: Salam-salam buat Pak Izan lah sama Indah. Mudah-mudahan selalu bahagia selalu. Mudah-mudahan aktivitas sampai suara nanti lancar. Tetap semangat selalu. Masih sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Buatnya Bapak Agung ni tengah abis. Buatnya Joko, punya Diskodi. Buat semua-semua lagi monitor Pak Dangdut. Salam selalu. Spesial buat keluarga di Bapak Tunggal. Semuanya mudah-mudahan selalu. Buat kakak semua di Bapak Tunggal semuanya. Mudah-mudahan selalu lah. Kompak selalu.
0: Oke.
5: Okay. Itu aja Bezan. Terima kasih banyak Bezan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy di Bantan ya. Cinta jadi benci. Ditunggu lagunya, nanti kami hadirkan. Satu penelpon lagi untuk sesi pertama kita di siang hari ini.
1: Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jerah. Kenapa ketawa nih, Mak?
6: Ini malam.
0: Malam.
6: Ini malam. Ya.
0: Ada ingat-ingat ke lagu Jerah-Jerah nih, malam?
6: Tahu, memang rejok lagu itu.
0: Oh iyalah ya. Boleh.
6: Ini lagu lain.
0: Lagu lain pula, boleh.
6: Lagu Judi Roma Irama.
0: Judi, oke. Malam.
6: Dalam ada kamu kabur. Bisa nggak Indah berkabur?
0: Baik.
6: Alhamdulillah, amin. Salamnya untuk warga Melong di Sungai Alam, Melebar, Wajuan, Werong. Semoga sehat selalu. Indah, kemudian cucu Melong berada di Gang Ilyas, semua Raja Asori. Semoga sehat selalu. Semoga Pak Suami, Pak Tengku, Mak-Mak, mau gak mau tim usung. Kemudian Eri. Anu apa tu nenek anggun pamping ya.
0: Okey.
6: Itu aja lah dan untuk Izan dengan Indah.
0: Sikit aja. Jerah.
6: Bercinta.
0: Itu dia.
6: Jerah.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main maklong ya. Jerah dia tuh. Baik, kita break sejenak ini pendengar. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan. Berikut ada Mansur S ya, dan lagu-lagu pilihan lainnya di hari ini. Dangdut adalah kita.
2: Adalah kita.

0: Baik, pendengar, jumpa lagi bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini kita ditemankan bersama Syahrizal Usman dan juga
1: Indah,
0: siswa SMK Negeri 1 Bengkalis ya. Ya, ingin bergabung silakan ya. Kita sudah lewati sesi perdana di 0823886472. Kita buka sesi kedua untuk di Prodangdut hari ini edisi Kamis 10 September 2026 ya. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyu.
0: Nini. Ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, di Sukajadi Putri Puyuh. Mau lagu apa siang hari ini?
2: Minta lagu dari Iwan.
0: Iwan, judul lagunya?
2: Saling Percaya dengan Ram Lahar-Lahar kayaknya.
0: Oh, iya. Itulah kita cari ya. Salam ya.
2: Salam-salam buat Kak Sida, buat Bu Sabar.
0: Baik.
2: Buat Kema di Sungai Gadung, buat Mahmai, buat semua yang dengar radio RRI.
0: Baik.
2: Itu coba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita dari Kepulauan Meranti, tepatnya di Pulau Padang ya. Ada Nini Sukajadi. Kembali kita sambut, ada siapa di sana?
1: Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa di mana?
2: Elia di Parit Bangkung.
0: Bu Elia di Parit Bangkung nih, Dek Indah.
2: Is lagu ya.
0: Lagu apa?
2: Lagu Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung. Tanjung Katung hari ini.
2: Ya, Tanjung Katung ya kita nih.
0: Kita mau yang versi dangdut ada nggak ya Tanjung Katung ya? Nanti kita cek dulu ya.
2: Ya, kalau tak ada kertas bungkus api. Kalau tak ada ya.
0: Kertas dibungkus api ya.
2: Ya, kalau tak ada Tanjung Katung.
0: Lanjut salamnya, Bu Elia. Yeah.
2: Ya, Pak Galang, makasih banyak ya atas nama aku, Galang, nama Pak Atan, Lengjang, nama Onga, semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elia di Parit Bangkung, dan kita terima kembali di 0823 8836472. Halo.
1: Halo Prodangdut.
4: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, dengan siapa ini, di mana?
4: Dari Sabahok Muhammad Saleh.
0: Dari Sabahok Muhammad Saleh.
4: Sohe, ya.
0: Oh, Muhammad Sohe. Apa kabarnya, Pak Sohe?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Di tempat kerja atau di rumah?
4: Di rumah ini, sedang mengapa tuh?
0: Oh iya. Sama siapa di sana, Pak Sohe?
4: Ada apa-apa?
0: Oh iyalah. Mau lagu apa hari ini?
4: Lagu Roma Irama.
0: Roma sudah nih, ada judi. Ikutan aja.
4: Hah? Oh, Tanah Rantai.
0: Lagu judulnya apa?
4: Tanah Rantai, judulnya Mimpi.
0: Apa?
4: Mimpi.
0: Mimpi, oh sih. Salamnya lanjut.
4: Salam-salam buat penyiar. Saya selalu bisa mempermainkan. Semoga berhasil apa yang cita-citakan.
0: Amin, terima kasih.
4: Buat pendengar RRI, kita gabung, semoga sehat selalu, ada umur.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muhammad Soheh di Sabau ya, Sabau. Saya kecil kali ya. Iya. Baik, satu lagi kita sambut penelpon. Berikut ini ada siapa ya?
1: Halo Prodangdut.
3: Prodangdut, ada lagi kita.
0: Iya.
1: Dengan siapa di mana?
3: Popo nih.
0: Popo di Bengkalis ya, Popo.
3: Iya, Bengkalis.
0: Baik. Mau lagu apa?
3: Ini bagaimana nih? Irzan, sehat.
0: Baik, baik, sehat.
3: Sama Indah.
1: Iya.
3: Gua gak berindah tau.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat makan siang.
1: Udah.
3: Bang Irzan, selamat makan siang, Bang.
0: Udah.
3: Tambah lagi.
0: Nantilah makan malam lagi kita ya.
3: Mentong.
0: Lagu.
3: Lagu Nabila Maharani.
0: Nabila Maharani, judul lagunya
3: Ayang.
0: Ayang. Oke.
3: Bersih dangdut ya.
0: Oke.
3: Kalau enggak dangdut nanti aku mesti keluar. Dangdut.
0: Baik.

0: Halo, halo, halo pendengar di mana saja berada. Kita telah berhibur dengan beberapa nomor lagu di ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, menemani Anda sepanjang aktivitas Anda yang Anda kerjakan untuk siang hari ini. Kembali di sesi ketiga di Pro Dangdut hari ini, kita langsung saja terima. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: apa kabar?
0: Dengan Tengku Ardiansyah, baik kabarnya.
1: Iya, apa kabar Indah siswi SMK Bengkalis?
0: Baik katanya.
1: Lagu Bung Syahrizal.
0: Lagu apa Bung Ardiansyah?
1: Lagunya Air Titik ke Batu, penyanyinya Faris Adnan feat Mas Idayu.
0: Air Titik ke Batu. Oke.
1: Dari Faris Adnan feat Mas Idayu ya.
0: Mas Idayu. Lagu Semperang kayaknya nih.
1: Faris Adnan feat Mas Idayu dan untuk Malaysia itu.
0: Baik. Lanjut.
1: Kirim boleh?
0: Boleh. Salamnya.
1: Kirim pertama untuk Bung Syahrizal selama bertugas ya di Pro 1 Bengkalis Pemurah untuk Indonesia ya.
0: Terima kasih.
1: Terus ada tadi Indah ya, siswi SMK Bengkalis ya selama bertugas, semoga sukses apa yang diikitakan.
2: Amin.
1: Terus tadi ada Popo ya. Salamkan untuk Popo.
0: Oke.
1: Ada Pak Tua ini, ada Galang. Kalau Galang itu salam sehat. Kalau makannya sering menggunakan apa ya? Menggunakan apa Bung Syahrizal?
0: Enggak tahu saya.
1: Menggunakan tangan.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau enggak tangan gimana sih? Ya. Terus ada Pak Jalam ya. Salam siap bersama keluarga. Terus ada Pak Obeng di sepat berjumai buat malah menggunakan Pro 1 Bengkalis. Selamat bertugas kali di udara, terus udara untuk Indonesia. Thank you.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Itu dia ada Bung Tengku Ardiansyah di Kepri, Indah. Yeah. Di Kepulauan Riau sana. Juga tetap bergabung bersama kita di Bengkalis ya. Lagunya ditunggu buatnya Tengku Ardiansyah. Baik, kita sambut kembali ada siapa?
2: Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Waatan Sungai Rawa.
0: Waatan di
3: Sungai Rawa.
0: Sungai Rawa. Mau lagu apa ini? Waatan.
3: Lagunya Bukat Merah dari Surat 5 Melayu.
0: Apa judulnya?
3: Surat Merah.
0: Surat Merah
3: dari Nur Halimah.
0: Baik.
3: Lagu Melayu.
0: Baik.
3: Lagu ini spesial untuk Galang di Kepulauan Jambi. Itu aja Kak Irwan.
0: Baik, Wak Irwan. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Rawa ada Wak Atan. Lagu Surat Merah ya, lagu Melayu kayaknya. Nanti kita coba cari versi dangdutnya lah. Lagi kita terima ada siapa nih berikut ini. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dari Penampilan Nenek Anggun.
0: Iya ya, ada Penampilan ada Nenek Anggun ya. Apa buat? Apa buat?
4: Itu cucu kan.
0: Oh.
4: Ya lah. Itu cucu.
0: Selamat menikmati aktivitasnya.
4: Oke, Bun. Ini hari ini nak lagu Air Tuba kan.
0: Air Tuba.
4: Taiman Sur S.
0: Baik.
4: Salam-salamnya untuk Izan dan Indah sekeluarga, sehat selalu, bahagia selalu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Pak Suhaimi, Pak Basri, Wak Atan, Wak Obeng.
0: Iya.
4: sehat selalu, bahagia selalu. Untuk Mbak Rumi, Mak Ongah, Mak Usu, Mak Jah, Mak Long, sehat selalu di sampingnya Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
4: Untuk Bu Elis, sehat selalu.
0: Baik, baik.
4: Terima kasih Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kembali buat Nenek Anggun di Penampil lagi tidurkan cucu. Baik, di 0823 8836 4742.
5: Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ini orang nyelayang nih.
0: Mak Ongah.
4: Ayo Zan.
0: Ada dengar pesan dari Mas Galang tadi tuh?
4: Ada Zan, Mak Ongah baru balik undangan.
0: Oh, baru balik undangan.
4: Ada Ongah udah Zan.
0: Lagu apa tadi nampil di undangan, Mak Ongah? Tak nyanyi tadi doh acara tu?
4: Ada doh.
0: Oh, tak doh.
4: Bongah nak pandai nyanyi ya.
0: Baiklah.
4: Bau balik, bau sampai.
0: Iyalah.
4: Kalau tak ada masuk sekali ni, aku kecewa, Bongah.
0: Ada yang nunggu tu, Mas Galangnya. Mana nih, Bongah?
4: Mas Galang, Mas Galang ni memang. Memang kau dekat Bongah dengan salah.
0: Lagu apa nih?
4: Mak Galang.
0: Lagu apa Mak Ongah?
4: Lagu Mak Ongah, lagu Dondot Ocu.
0: Itulah yang dipesan Mas Galang tadi. Mak Ongah jangan Dondot Ocu, Dondot Ocu itu Mas Galang.
4: Judulnya supaya bertambah marah Mas Galang. Atau konang Azan. Lanjut.
0: Lanjut salamnya.
4: Salam untuk Mas Galang tu. Untuk Mbak Rumi.
0: Yo.
4: Mbak Rumi masuk Azan.
0: Belum kayaknya.
4: Yalah esoklah Mbak Rumi masuk Mbak Rumi. Untuk Watan tadi. Untuk Nenek Anggun di Penampi. Untuk Bapak Bakri. Ayo itu je lah Zan.
0: Baik Mak Ongah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Ongah Tanjung Layang. Kita terima satu lagi penelpon nih, Indah di 0823 8836 4742 ingin bergabung di Prodangdut. Dan itu adalah kita.
5: Halo Prodangdut.
6: Apa beda?
0: Halo
5: Prodangdut.
6: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
6: Dengan Mak Long.
0: Mak Long di mana?
6: Mak Long di Teluk Dalam.
0: Teluk Dalam. Di mana tuh Teluk Dalam dah?
5: Kurang tahu.
0: Lagu apa Mak Long?
6: Lagu apa ya? Dari Roma-Irama aja.
0: Roma.
6: Apa-apa aja lah.
0: Baik. Salamnya.
6: Salamnya untuk Mak Ongah di Tanjung Layang. Untuk semua pendengar yang berada di radio apa tuh?
0: RRI Bengkalis.
6: RRI Bengkalis. Betul. Ini datang baru nih.
0: Iya. Selamat bergabung ya, Mak Long.
6: Oke. Oke. Itu aja ya.
0: Iya.
6: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di mana saja berada, kita break dahulu dengan lagu-lagu pilihan berikut ini dari Trisauka dengan judulnya Ayang ya. Selamat mendengarkan.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, dimana saja berada, pukul 14.52 waktu Indonesia Barat ya. Sepertinya kita sudah sampai ke penghujung suwa nih, De Inda.
2: Iya.
1: Ya. Kita ucapkan terima kasih yang telah bergabung di Pro Dangdut hari ini ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi di program Pro Dangdut selanjutnya. Akhirnya saya Syarizan Usman,
2: saya Indah Kaisunisa
1: undur diri dan pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat, dan kita segera akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program selanjutnya yang disiarkan langsung dari
1: kampus. Cuacanya panas lagi, masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri, aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Pesta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir SPMP, fungsional penyuluh pertanian Madya Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Itu, fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu enggak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah. Sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Nah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat nomor 1 kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani ya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Warga Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, tadi baru saja Anda ikuti program Beranda Asta Cita Nasional ya, dari Pro 1 Jakarta. Dan saya informasikan untuk Anda juga pendengar bahwa tadi pukul 15.22 waktu Indonesia Barat, seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya telah berkumandang. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Tanjung Pinang. Dan kemudian kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangka informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: adalah salah satu seni tari paling terkenal di dunia. Gerakannya yang anggun, musik yang megah, dan kostum yang elegan menjadikan balet identik dengan keindahan dan disiplin tinggi. Namun, di balik kemewahan panggungnya, balet memiliki sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu. Balet pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-15. Saat itu, tarian digunakan sebagai hiburan di berbagai pesta para bangsawan. Gerakan tari dipadukan dengan musik, puisi, dan pertunjukan mewah untuk menunjukkan kemegahan keluarga kerajaan. Seiring berjalannya waktu, balet berkembang pesat ketika dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Di sana, balet mulai mendapat perhatian besar dari kalangan istana. Kemudian Raja Louis XIV yang dikenal sangat mencintai seni tari, mendirikan akademi tari pertama di Prancis yang menjadi dasar teknik balet modern. Memasuki abad ke-19, balet mencapai masa kejayaannya di Rusia. Negara ini melahirkan banyak pertunjukan legendaris seperti Swan Lake, The Nutcracker, dan Sleeping Beauty. Pada masa inilah sepatu point mulai populer yang identik dengan penari balet. Dari istana hingga panggung modern, balet bukan hanya tentang gerakan yang indah, tetapi juga tentang cerita dan emosi. Setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan membutuhkan latihan bertahun-tahun. Karena itulah, balet dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan, ketepatan, dan seni. Kini balet telah berkembang menjadi seni pertunjukan modern yang dinikmati seluruh dunia. Meski zaman berubah, pesona balet tetap bertahan sebagai simbol keanggunan dan dedikasi.
1: Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 10 September 2020.

0: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan 2 di Kota Bukit Tinggi diberi kesempatan belajar dari rumah. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan kelas 2 SD diberi kesempatan belajar dari rumah saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Alberti Usman, menyebutkan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Kebijakan belajar dari rumah ditujukan kepada peserta didik usia dini dan siswa kelas rendah karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang tidak sehat. Menurut Alberti Usman, meski belajar dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan instrumen pembelajaran yang telah disiapkan guru. Sementara itu, siswa kelas 3 SD hingga kelas 9 SMP tetap mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menerapkan langkah perlindungan selama kondisi udara tidak sehat. Alberti Usman menerangkan, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selain penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan, siswa juga dianjurkan menjaga asupan selama kondisi kualitas udara terdampak kabut asap serta tetap mencuci tangan.
2: Jadi kita tetap memantau kondisi kabut asap, seberapa tingkat pencemarannya, dan itu kita berkoordinasi dengan lingkungan hidup dan juga dengan dinas kesehatan. Ketika kita sudah mendapat poinnya atau angkanya dan kondisinya, maka kita ada beberapa hal dipertimbangkan. Pertama, ketika kita sudah berada di kondisi udara tidak sehat, maka kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rentan. Jadi ini untuk anak PAUD, TK, kemudian

0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengapresiasi kehadiran sumber air di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Alhamdulillah, ya, pada semakin Niko, rasa sama kita nikmati. Yang ikut terjadi, dan bisa kita nikmati kini Niko, adalah karena kerjasama.
2: Penantian panjang masyarakat Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar, mendapatkan sumber air yang lebih terjamin untuk lahan pertanian mulai terjawab melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT PLN Persero, unit induk distribusi Sumatera Barat. Pompanisasi irigasi berbasis tenaga surya kini mulai mengalirkan air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah yang hadir dalam peresmian tersebut mengatakan bahwa aliran air ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, masyarakat kini memiliki peluang meningkatkan produktivitas pertanian dan intensitas tanam yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.
1: Alhamdulillah, kini terjawab dengan telah mengalirnya air ya, sampai ke Tanjung Barula, dan kemudian telah dinikmati oleh masyarakat, dan kemudian alhamdulillah ya, padi pun telah hijau ya, dan mudah-mudahan insyaallah selama hukum barangkali mungkin sekali setahun ya bertanam padi, mudah-mudahan bisa 3 kali insyaallah ya, insyaallah sehingga tapi mana apa yang diharap oleh masyarakat ya, bahas payo adu ayam ya, kata Jok Marulak.
2: Gubernur Mahyildi Ansarullah juga meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas pompanisasi beserta jaringan pipanya dengan jaringan yang memiliki panjang sekitar 4 km. Mahyildi meyakini infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan air dapat terus mengalir dan memberikan manfaat bagi lahan pertanian masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Selengkapnya Femi Astiyovani melaporkan.
3: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota untuk lebih aktif memperketat pendataan dan menertibkan kendaraan milik perusahaan yang ada di wilayahnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan administrasi dan terdaftar sesuai wilayah kegiatan usahanya. Menurut PLT Gubernur, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD memberikan porsi opsen PKB sebesar 66% kepada pemerintah kabupaten kota dari PKB terutang. Namun penerimaan tersebut mengikuti daerah tempat kendaraan tercatat secara administrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan, terutama terhadap kendaraan perusahaan yang terdaftar di satu daerah, namun mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional di daerah lain.
4: Ini NKRI, iya benar. Tapi apa masalahnya? Di kota Pekan, di provinsi Riau aja, pajak itu aja, kalau Pekanbaru yang punya plat BMP, P, Pekanbaru yang punya, bukan siapa dapat. Inhubu tidak dapat. Ini tidak ada yang dapat, Pak. Jadi ya, betul-betul ya kita berusaha untuk kendaraan ini betul-betul yang bekerja di Riau, di plat BM. Ini Pak Edi Bas ini luar biasa ini, kalau mengkirim ini. Ya inilah kita harapkan, kita bukan masalah tidak cinta NKRI, cinta. Tapi kalau cari makan mencangkul di sini, bayar pajak di sana ya tidak fair.
3: Sementara itu, Wali Kota Dumai Faisal belum lama ini menyampaikan pihaknya menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan pajak kendaraan dapat ditagih pada tahap awal, di mana upaya tersebut akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, termasuk perusahaan.
5: Luar biasa, ini membantu kami juga, karena mohon maaf, walaupun memang negara provinsi, tapi ada hak kami juga, ini besar untuk kami.
3: Wali Kota Dumai Faisal juga memastikan untuk menarik masyarakat agar dapat melaksanakan pembayaran pajak, pelayanan di kantor Samsat saat ini semakin mudah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Femi Astiyovani, RRI, Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2020.

0: 26/2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Jumat malam. Reporter Hairani Januarini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
2: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship esok malam.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru Asir Aziz menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Ya, saya mewakili teman-teman. Tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok malam. Apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indosiar kan, Bang? Kami juga di latihan sudah benar-benar fokus dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin. Amin.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selengkapnya, Pandu Agnianto melaporkan.
4: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga ini ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
5: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
4: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
6: Berapa macam ya? Minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini nak 200 sudah macam-macam kan?
4: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Berikut dilaporkan oleh reporter Rizwan Badrian.
7: Pekerjaan yang kita laksanakan adalah diperbaiki, kita lebih bercantik lagi menara.
8: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyanyang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wagub Nyanyang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
7: Hanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PU Dinas.
8: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan, pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
7: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh kuningan, jadi bisa lebih menarik. Kita lihat, kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi, nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
8: Pekerjaan tahap selanjutnya, beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape lingkungan masjid. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke RRI Batam. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kafilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan disampaikan reporter Renita Suharjana.
9: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
10: Harapan kami bisa 5 besar, tapi kita doa bersama, insya Allah, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak, ya. Untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf, nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
9: Untuk mendukung target tersebut, LPTQ Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTQ nasional. Handarlin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTQ nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi sampah yang ada di sekitar. Reporter Ahmad Rifai Kasim menyampaikan.
11: Partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana beres-beres jadi bersih.
12: Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan penuntasan masalah di beberapa sektor termasuk salah satunya di sektor kebersihan yakni persampahan. Masalah sampah diketahui masih menjadi permasalahan utama di kabupaten berjuluk negeri berazam tersebut. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, selain akan mengolah sampah menjadi bahan daur ulang seperti paving block, dirinya meminta kepada masyarakat dapat ikut andil dalam pengolahan sampahnya masing-masing dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah tidak di sembarang tempat.
11: Kita tahu bahwa pengolahan sampah ini jadi isu nasional, no? Jadi perhatian Bapak Presiden kita. Tapi kami sekarang coba merancang bagaimana badan hulu ke hilir ada partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana beres-beres jadi bersih.
13: kawat sampah kita bisa jadikan paving block misalnya, pupuk organik, terapisis kalau dengan plastik-plastik ya kan, bahkan plastik itu bisa kita daur ulang jadi bensin lagi atau bahan bakar lagi.
14: Iskandar Syah mengatakan bahwa isu persampahan ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian Presiden. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sebuah gerakan nasional, yakni Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik dan Indah, yang pelaksananya hingga tingkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara nasional. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
15: PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin mengatakan situasi darurat seperti henti jantung, tersedak, kecelakaan maupun pingsan membutuhkan tindakan awal yang cepat. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Natuna, kondisi geografis dan transportasi dapat membuat masyarakat harus menunggu sebelum mendapatkan pertolongan medis. Salah satu contohnya ketika seseorang mengalami henti jantung di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelajar yang memiliki pengetahuan pertolongan pertama dapat segera meminta bantuan dan melakukan tindakan awal sesuai keterampilan yang telah dipelajari sambil menunggu tenaga medis datang.
16: Kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, saat tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya. Dan harapannya untuk bantuan hidup dasar ini sebenarnya harus masuk ke dalam kurikulum dari sekolah itu tersebut.
15: Menurut Muhlisin, kemampuan pertolongan pertama tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi perlu diberikan melalui edukasi dan praktik secara langsung. Dengan pembekalan sejak sekolah, pelajar diharapkan lebih siap menghadapi berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah seorang pelajar dan juga merupakan anggota PMR di SMA N1 Bungeran Timur Aziza sangat menyambut baik edukasi dari tenaga keperawatan. Pengetahuan tersebut dinilai bermanfaat agar pelajar tidak panik dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
17: Sekaligus pelatihan ini tuh bisa membantu saya untuk menangani pasien nantinya. Terus juga menjadi bekal saya untuk kedepannya karena saya ingin bersekolah di dunia medis. Pengennya saya generasi muda ini bisa tahu akan hal-hal dasar untuk menangani sesuatu yang nantinya akan terjadi dan untuk menjadi bekal di kemudian harinya jika terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan.
15: PPNI RSUD Natuna berharap edukasi kesehatan dan pertolongan pertama dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama pihak sekolah. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan, tetapi juga bekal keterampilan untuk membantu orang lain sebelum pertolongan medis tiba. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, berdengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Pendengar, pukul 16.28 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan baru saja kita ikuti warta berita Pedang Prabu, berita berjaringan ya. Dan kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pendengar, kami update informasi untuk Anda, kami kutip dari iniriau.com, di mana Polsek Bantan tangkap 65 kg sabu dari jaringan lintas negara. Upaya penyeludupan narkotika yang diduga berasal dari Malaysia berhasil digagalkan aparat kepolisian di Kabupaten Bengkalis dalam operasi gabungan Polsek Bantan bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis, mengamankan 3 orang terduga pelaku beserta 65 kg sabu. Ketiga pria yang diamankan masing-masing berinisial S, ST, dan P, mereka ditangkap dalam rangkaian pengungkapan kasus yang dilakukan pada Rabu 9 September 2026 di wilayah Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis. Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Sregar menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan masuknya narkotika melalui jalur laut di pesisir Kecamatan Bantan. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Bantan melakukan penyelidikan di pemantauan di sejumlah titik yang dicurigai menjadi lokasi peneratan barang ilegal tersebut. Hasilnya, petugas memperoleh informasi mengenai rencana pergerakan narkotika menuju daratan. Sekitar pukul 7 WIB, polisi menghentikan sebuah mobil Mitsubishi L300 di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bantan Air. Kendaraan yang dikemudikan tersangka S itu kemudian diperiksa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 4 karung berisi 65 bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Ya, tersangka barang bukti langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi dan pengembangan, tim gabungan kemudian menangkap 2 orang lainnya berinisial ST dan P yang diduga peran membawa barang tersebut dari perairan menuju daratan menggunakan kapal motor nelayan. Ya, mendengar itu diinformasikan kutip dari iniriau.com, Polsek Bantan tangkap 65 kg sabu dari jaringan lintas negara.

0: Kita awali informasi yang pertama. Menjelang Hari Radio ke-81, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan aset kepada RRI Bengkalis. Dukungan ini diharapkan memperkuat peran RRI dalam menyampaikan informasi pembangunan di wilayah perbatasan. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan aset yang selama ini digunakan RRI Bengkalis kepada RRI. Pengamat RRI Bengkalis Haji Arianto menyebut hibah aset ini menjadi kado khusus bagi RRI menjelang Hari Radio ke-81, sekaligus memberi ruang bagi RRI untuk semakin berkembang.
2: Bengkalis ini dari tempat-tempat yang pagi sampai sudah 13 tahun dari dewasa. Hari ini bahagia sekali Pak Bengkalis. Dan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah, terutama Ibu Bupati Bengkalis Ibu Kaswarni yang sudah memberikan dorongan sehingga hari ini, pada pagi hari ini, sekali lagi kebahagiaan itu kami terima semalam, malam sore, bahwa yang selama ini rumah RR ini yang ditempati masih bagian dari aset pemerintah daerah, alhamdulillah sudah diimbahkan kepada RRI Bengkalis, dan ini merupakan sebuah hadiah istimewa di hari ulang tahun RRI Nasional ke-81.
1: Sementara itu, Sekretaris Diskominfo TIK Kabupaten Bengkalis Haji Adi Sutrisno mengatakan pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya soal infrastruktur, informasi dan komunikasi dengan masyarakat juga sangat penting.
3: Bengkalis ini sebagai daerah perbatasan yang bukan menjadi benteng yang menangkal disinformasi dan menjadi penguat yang bukan nasionalisme, itu sangat
1: sekali. Dukungan terhadap RRI diharapkan semakin memperkuat penyampaian informasi pembangunan sekaligus menjaga konektivitas informasi masyarakat di wilayah perbatasan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Musim kemarau yang melanda sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis, membuat warga mulai sulit mendapatkan air. Salah satu pantauan RRI di daerah Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, kondisi sungai Batang Mandau susut hingga menyisakan 1 meter air. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih.

0: Pungut mengatakan hujan sudah tidak turun di wilayah tersebut selama lebih dari satu bulan. Kondisi itu membuat sumber air warga semakin terbatas. Menurutnya kondisi tersebut cukup menyulitkan warga karena air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Warga berharap kemarau tidak berlangsung terlalu lama sehingga ketersediaan air dapat kembali normal. Selain berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, surutnya Sungai Batang Mandau juga mempengaruhi aktivitas masyarakat yang menggantungkan kegiatan di sungai.
1: Sudah berapa lama?
2: Sudah lama, Pak. Sudah lama tak hujan, Pak. Ada sebulan dah.
1: Ini kalau Ibu tengok nih surutnya kira-kira berapa meter nih?
2: Jauh lah Pak, ya, surutnya Pak.
1: Biasanya kan sampai ke atas tidak?
2: Iya sampai ke atas Pak, batu itu Pak.
1: Jadi sekarang air payah nih?
2: Payah Pak, sumur kami kering Pak.
1: Sumur bor.
2: Tak pula apa udah bagus Pak, lumpur yang keluar.
1: Untuk minum mana?
2: Apa beli lah Pak?
1: Oh beli aja.
2: Beli.
0: Prasetyo salah seorang pembawa bot bagi masyarakat yang ingin menikmati pemandangan Sungai Batang Mandau mengaku tidak dapat mengoperasikan speedboatnya seperti biasa karena kondisi air yang semakin dangkal.
3: Bisa Pak? Tidak bisa jalan Pak tuh?
1: Oh, tidak bisa jalan.
3: Air surut.
1: Kalau ditengok air surut ini berapa lama nih? Ada sebulan ya?
3: Lebih sebulan ya.
1: Itu kalau tengok sih keramba-keramba hon tuh memang seharusnya dia tenggelam deh.
3: Masuk itu air. Karena air surut Pak.
1: Iya karena air surut ya, timbul ya.
3: Kalau dalam dia awal tenggelam.
0: Sementara itu kondisi sungai yang semakin surut juga membuat para pencari ikan harus mengurangi aktivitas mereka. Warga yang sebelumnya mengandalkan sungai ini untuk mencari ikan kini terpaksa mencari kegiatan lain. Warga berharap hujan segera turun sehingga kondisi Sungai Batang Mandau kembali normal dan kebutuhan air masyarakat maupun aktivitas di sungai dapat kembali berjalan seperti biasa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, sekolah luar biasa SLB Bumi Manggolo di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir punya semangat tinggi untuk mendidik anak berkebutuhan khusus untuk mempunyai keterampilan agar mereka bisa mandiri. Kembali, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: Sekolah luar biasa SLB Bumi Manggolo yang berada di Jalan Swadaya, Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terus berupaya memberikan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Bumi Manggolo tersebut menaungi jenjang TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Saat ini sekolah tersebut memiliki sebanyak 53 siswa yang didukung oleh 17 tenaga pendidik. SLB Bumi Manggolo juga telah terakreditasi. Kepala SDLB Bumi Manggolo ini Aulia Nur Iza mengatakan bahwa sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 2010. Pada awal berdirinya kegiatan pendidikan masih menumpang di rumah salah seorang warga di kawasan Balai Raja. Menurutnya pendirian SLB Bumi Manggolo berangkat dari kepedulian yayasan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan akses pendidikan di daerah tempat tinggal mereka. Aulia mengungkapkan pada masa awal berdiri pihak sekolah bahkan harus turun langsung ke lapangan untuk mencari siswa. Guru bersama kepala sekolah mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka.
5: Rata-rata Pak, sejak saya kepala sekolah tahun 2021 sampai saat ini, ya dengan dijemput mereka disekolahkan orang tua dan tidak membayar SPP sekolah, orang tua melepas.
1: Kalau itu kenapa?
5: Karena nggak bayar SPP. Mereka tahu sekolah luar biasa kan mahal.
1: Bukan kita yang menghentikan.
5: Orang tua, kita paksa. Mau gak mau kita stop SPP gratis, ayo ke sekolah.
1: Oh itu, ini apa? Jelasnya Bu.
0: Salah seorang guru senior SLB Bumi Manggolo, Dr. Randus Martoni, mengatakan para siswa untuk mendapatkan pembelajaran keterampilan membuat berbagai produk kerajinan. Martoni yang sebelumnya pernah mengajar di sekolah swasta Cendana Duri itu memilih tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah memasuki masa pensiun.
1: Martoni udah berapa lama ngajar sini Pak?
6: Saya lebih kurang udah tahun ketiga di sini.
1: Tiga Pak ya? Kira-kira kira-kira Pak di tahun ketiga ini Pak, apa kira-kira yang ini yang mampu kita ajarkan kepada mereka ini?
6: Harapan saya anak-anak kita di SLB Bimahalo ini lebih mandiri satu, yang kedua punya keterampilan sehingga bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kita di sini karena fokus ke profesional, membuat sesuatu yang berkarya. Minimal tuh di rumah kayak gantungan kunci, tempat tisu, dan lain-lain.
0: Menurut Wartoni, hasil karya

0: Para siswa tersebut saat ini belum dipasarkan secara luas, padahal keterampilan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa untuk lebih mandiri dan produktif. Di sisi lain, keberadaan SLB Bumi Manggalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan akses menuju lokasi sekolah yang cukup jauh dari pusat kota. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita teruskan informasi yang berikut ini. Selain laksanakan apel upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81, RRI Bengkalis juga akan melaksanakan ajang sana ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren di momen Hari Radio tahun 2026 ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026, RRI Stasiun Produksi Bengkalis akan melaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya upacara bendera serta anjang sana ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren yang berada di sekitar kantor RRI Bengkalis Jalan Antara. Koordinator RRI Bengkalis, Sri Mawarti, mengatakan kegiatan anjang sana tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan RRI SP Bengkalis dalam rangka memperingati Hari Radio. Kegiatan dilakukan dengan menyisihkan rezeki dari angkasawan dan angkasawati RRI Bengkalis.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Radio Republik Indonesia, RRI Bengkalis perdana pada tahun ini melaksanakan kegiatan ajang sana dan berbagi kepedulian dengan mengunjungi sejumlah rumah sosial dan maksud kami dengan mengunjungi sejumlah lembaga sosial dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Bengkalis. Dan kegiatan anjang sana ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan komitmen RRI Bengkalis untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui informasi dan hiburan, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
2: Selain dari internal RRI, kegiatan tersebut juga membuka kesempatan bagi mitra kerja termasuk organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis dan pendengar setia RRI untuk berpartisipasi. Menurut Sri Mawarti, keterlibatan berbagai pihak menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat di sekitar RRI Bengkalis. Salah satu penerima kegiatan anjang sana, perwakilan Pondok Pesantren Al-Hufaz, menyampaikan terima kasih kepada RRI Bengkalis atas kepedulian dan bantuan yang diberikan. Saat ini Pondok Pesantren Al-Hufaz dihuni 16 santri yang berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, termasuk santri yang berstatus anak yatim dan piatu.
4: Dari keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Al-Hufaz Kampung Tengah, Kecamatan Bengkalis, mengapresiasi dengan niat baik yang dilakukan oleh pihak angkasawan-angkasawati RRI Bengkalis dalam sempena Hari Radio 11 September 2026 yang berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hufaz Kampung Tengah Bengkalis dengan berbagi rezeki, sama ikut merasakan dan kesusahan dalam pondok pesantren, berbagi rezekinya, kemudian untuk doa bersama membangun syiar Islam tentunya lewat sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Kami dari pengurus dan keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih. Kami turut mendoakan semoga angkasawan-angkasawati dari RRI Bengkalis Allah berikan kemurahan rezeki, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan sesuatu apa yang telah mereka hajatkan dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Melalui rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, RRI Bengkalis berharap dapat terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio juga diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sesuai semangat tema Hari Radio ke-81 tahun 2026. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Meski sedang dalam pendidikan di Lemhanas, Bupati Afni terus pantau karhutlah di Kabupaten Siak dan memberikan arahan kepada Wakil Bupati Samsurial yang standby di kota istana ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli tetap memantau kondisi masyarakat dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski sedang mengikuti pendidikan khusus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Lemhanas Angkatan 6 tahun 2026 di Jakarta. Di sela pendidikan, Bupati Afni terus meminta laporan kondisi lapangan dan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Siak. Ia meminta informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU diperbarui setiap hari dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
5: Kami berkolaborasi bukan hanya hanya dengan provinsi tetapi juga lintas kementerian lembaga yang fokus terhadap karhutla ini. Belajar dari pengalaman mengurusi karhutla, saya telah memberikan dan membuat beberapa langkah. Pertama, dalam hal pemadaman kita melakukan pembagian-pembagian tugas, semua kita bagi habis rata dan kita keroyok bersama untuk membuat sekat bakar dan bagaimana strateginya titik api itu segera bisa dipadamkan. Saya juga sudah meminta ISPU itu diupdate setiap hari. Dinas Kesehatan kita minta mengaktifkan seluruh pustu, puskesmas, layanan kesehatan di RSUD bila mana ada yang terdampak asap. Dan Dinas Pendidikan dari ISPU ini tadi juga menjadi salah satu rujukan untuk menetapkan sekolah PJJ atau tetap muka.
2: Saya juga... Bupati Afni mengatakan Wakil Bupati Syak Samsurizal memimpin langsung penanganan karhutla di lapangan bersama jajaran Forkopimda. Ia juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi seluruh pihak dalam mengendalikan karhutla dan menjaga kondisi masyarakat. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.
1: Saudara, demikian warta berita daerah sore untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Mewakili kerabat kerja tim pemberitaan RRI Bengkalis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan. Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Tahukah Anda, satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصوها الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. هاي أرارين بالإيمان. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah yang maha sempurna, hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Setidaknya kalimat ini 17 kali dalam sehari semalam kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Salawat dan salam buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagai tema tausiah kita adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya mencakup beberapa hal, di antaranya mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidiknya, memberinya nafkah yang halal dan menikahkannya. Anak adalah karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Setiap insan senantiasa bermohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 74, kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lilmuttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Tuhan karuniai aku anak yang soleh, karuniai aku anak yang soleh. Umur 86 tahun Allah baru mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu pentingnya kita sebagai orang tua berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai anak yang soleh.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. Nikahilah wanita dengan empat kriteria. Karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Maka perhatikanlah agamanya atau utamakanlah agamanya. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia, Buya Hamka almarhum beliau pernah mengajarkan kepada kita bahwa utamakanlah agamanya. Karena agama nilainya satu, harta nilainya nol, keturunan nilainya nol, kecantikan nilainya nol. Apabila diletakkan agamanya di depan, nilainya satu, kecantikan, harta, keturunan nilainya nol, maka dia akan bernilai seribu. Jika yang utama itu adalah harta, nilainya nol. Apabila dalam memilih jodoh itu utamanya kecantikan, nilainya nol, keturunan nilainya nol, lalu kita baru letakkan agama di belakang, maka dia tidak bernilai 0001. Pemirsa RRI rahimakumullah, maka orang tua dalam mencarikan jodoh anaknya, maka hendaklah utamakan agamanya. Karena dengan agama, insyaallah perjalanan hidup ini akan terarah. Proses pendidikan selanjutnya adalah pergaulan suami istri yang akan menjadi ayah dan ibu dari anak-anaknya haruslah berjalan secara Islami. Ketika sang istri hamil misalnya, maka sang suami hendaklah menenangkan kejiwaan istrinya yang sangat sensitif dengan perlakuan yang lemah lembut dan membaca Al-Quran di sampingnya. Sang istri hendaklah senantiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti solat lima waktu yang lebih utama, solat malam, solat tahajud misalnya, zikir dan membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Setelah anak lahir, orang tua diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah, dan jika memiliki kemampuan untuk mengakikahkannya dan memberi nama dengan nama yang baik, memberinya ASI 2 tahun. Dan ketika anak sudah pandai berbicara, perkenalkanlah kepada mereka ajaran Islam seperti solat, sehingga anak ketika telah mencapai umur 7 tahun, si anak telah bisa solat. Dan bila sudah mencapai 10 tahun, sang anak tak mau diperintahkan solat, maka boleh orang tua memukul anak dengan pukulan yang mendidik. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wahum abna'u ashri. Perintahkanlah olehmu anak-anakmu untuk solat dikala mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau solat dikala mereka telah berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin pemirsa RRI yang berbahagia, lalu bagaimana cara mendidik anak? Jika kita mendidik anak, jika anak dibesarkan dengan celaan, maka sang anak belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Dan jika anak dibesar dengan kasih sayang dan persahabatan, ia menemukan cinta dalam kehidupan. Ketika orang tua menjalankan kewajibannya terhadap anak, maka anak telah menerima haknya. Berhasil atau tidaknya pendidikan terhadap anak hari ini tergantung sejauh mana peranan orang tua dalam mendidik anaknya. Dulu orang tua kita menitipkan kita ke sekolah kepada guru dengan penyerahan sepenuhnya. Contohnya, guru, ini anak saya, ini rotan,
tolong didik anak

saya. Hari ini tak lagi dapat dilakukan seperti itu. Jika anak cerdas, cerdaslah. Jika anak pintar, pintarlah. Jika anak bodoh, bodohlah. Jika anak nakal, nakallah. Ada pembiaran kerana ada undang-undang yang lahir, undang-undang perlindungan anak. Maka orang tua mesti ikut andil dalam mendidik anaknya jika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang diriku dalam kekuasaannya. Andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, Zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, katakan siapapun yang hadir, yang niat hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan hati yang masih sempit. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati, ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu, ya Rob. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan maskur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. La haula wa la quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Doanya saya sedang diberi banyak nikmat oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali kebaikan. Kalau jelek itu pasti karena kita enggak nerima, kita sok tahu, kita merasa pengen ngatur Allah aja. Terakhir saya ketemu kapan kesini ya? Bukan bolos, absen berapa kali saya? Ini yang baru datang, coba yang baru datang kali ini acungkan tangan. Cum, ada peserta baru? Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini satu-satunya tempat selain di Darut Tauhid yang 2 minggu sekali. Berat sebetulnya 2 minggu sekali. Terima kasih, saya baru pulang dari Tanah Suci kemarin. Walaupun pulangnya jadi duluan. Boleh saya cerita sedikit? Sedang diberi banyak nikmat. Alhamdulillah, anak sulung melahirkan kembar, muda, lucu, aduh cakep-cakep sekali, seperti wayang. Lancar, yang harusnya dioperasi tidak jadi. Tugas kemarin dakwah di Eropa, alhamdulillah anak yang kedua nikah di sana. Di Hamburg dapat blasteran baik, solehah, insya Allah ya. Perbaikan ketinggian ya, itu tinggi mantunya 178. Anak saya 165. Anaknya lelaki, mantunya perempuan. Kemarin alhamdulillah dapat informasi anak yang SMP sudah selesai 30 juz hafal Quran dalam 7 bulan. Alhamdulillah, tambah aja bonus oleh Allah ini. Rahangnya bengkak kan ini. Masya Allah. Saya cerita ini dulu karena ini penting ya, boleh? Jadi ketika dalam sukacita itu tiba-tiba menjelang umroh itu sakit. Dengan percepatan sakit yang di luar dugaan, saya jarang sakit gigi. Tapi ketika diperiksa ini sakit, padahal giginya tidak ada yang sakit. Sesudah ke dokter, oh katanya ada masa di sini. Saya nggak ngerti apa. Tapi yang saya tahu adalah sakitnya luar biasa. Sampai ya Allah, wirid-wirid udah keluar semua. Ya. Makin lama makin sakit. Saya ingat waktu itu hari Senin itu pagi-pagi ngejar dari Bandung jam 4 karena dokter yang siap ini di Depok. Diberikan obat, masih luar biasa sakit, sudah disuntik. Malam harinya berangkat lagi ke dokter yang gurunya, sampai 3 dokter, diberi obat apa namanya, painkiller, pembunuh sakit yang paling paten, enggak mempan tuh. Waduh, saya sampai pikir ya Allah, lebih baik dipukul aja nih pingsan. Iya, kalau pingsan, kalau enggak ya ini benyol, ini benyut, lebih repot lagi. Nah,
tafakur punya tafakur. Selama sakit ini ternyata lebih sibuk dengan gigi, lebih sibuk dengan dokter, lebih sibuk dengan obat, tapi kurang sibuk kepada pemilik tubuh ini. Siapa? Oh, aduh, sambil duduk nyender ini pulang dari dokter, udah dimakan obat nggak ada roba. Barulah saya ingat ceramah-ceramah tentang ceramah sendiri ya. Dulu menulis buku tentang menikmati sakit. Ya Allah, tubuh ini milikmu, engkau berbuat sesukamu, semua perbuatanmu pasti baik, pasti sempurna, pasti mengandung hikmah. Ya Allah, saya ridho, saya ridho, saya terima episode ini. Lebih enak tuh pahat itu. Yang kedua, surat An-Nisa 179 tadi, wa ma asobaka min sayiatin fa min nafsik. Sebagai penceramah ngomongnya udah luar biasa banyaknya. Berapa banyak dosa dari mulut ini? Sombongnya, riaknya, nyakitin orang, dilebih-lebihkan, ada ujubnya, ada gurauan yang memalukan. Ah, banyak dosa bertahun-tahun. Oh, begitu banyak dosa yang tidak terkejar oleh istighfar, tidak terkejar oleh ibadah. Sekarang Allah menggunakan fasilitas kebaikannya menggugurkan dosa lewat sakit. Kayak ingat teori anak mandi? Anak mandi tidak bersih pasti dimandiin oleh ibunya kalau sayang, ya kan? Kalau gak sayang biarin aja kotor, gatel-gatel, buduk-buduk, eksim-eksim. Tapi kalau sayang dimandiin, walaupun nangis, walaupun ngejerit, tetap dimandiin supaya bersih. Sama, semua sakit hati, semua sakit badan, capek, dihina, disakiti, PHK, difitnah, semua adalah proses kafarah karunia Allah untuk menggugurkan dosa yang enggak kekejar oleh tobat kita. Aduh, pas pindah ingat ke dosa mah jadi dua air matanya. Air mata nahan sakit, terus air mata ingat dosa. Waduh, namanya campur sari. Astagfirullah. Aduh, kebayang dosa mulut enggak seberapa sakit ini dibanding dengan dosa yang begitu banyak. Tiga. Satu, ridho, baik sangka ke Allah. Dua, ini penggugur dosa ya. Yang ketiga, jangan lupa bahwa sakit ini pasti udah diukur oleh Allah. Walaupun aduh ya, saya udah gak tahu harus gimana, ngomong sampai bergetar. Saya baru tahu ada sakit sesakit itu. Sakit gigi kan sakit yang paling dramatis ya. Sakitnya tuh luar biasa dan jarang ada yang nengok. Yang nengok juga gak ngerti ya. Sakit tuh. Habis gimana lagi Pak? Beda dengan luka ya, kalau luka kan dramatis, ini mah enggak, sendirian aja manyun. Ada ngirim buah-buahan makin nyelek ke sini ya, karena yang makan yang nungguin. Nah, diri ini pasti udah diukur. Allah Maha Adil, enggak mungkin Allah enggak tahu sakit yang dia timpakan kepada hambanya. Allah tahu tentang kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu daya tahan kita, intelektual kita, kadar keimanan, keilmuan, kondisi fisik. Karena dia yang nyiptakan kita, jadi dia paling tahu. Dan Allah Maha Adil, selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sakit ini masih sudah diukur, sudah diukur. Ada lagi apa? Supaya tetap semangat, husnuzon, ingat, gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai, waduh favorit ya. Ini wajah-wajah kena badai lagi begini nih.
pasti ada ujungnya nih, gak mungkin Allah seperti ini terus-terusan. Allah tahu ini udah ngelempreh begini, berbaring tidak bisa karena sakitnya luar biasa. Ya Allah, pasti ada ujungnya. Nah, yang selanjutnya adalah karena sambil sakit ini ditemani oleh surat Ar-Rahman. Coba sudah di download belum surat Ar-Rahmannya? Masih ingat enggak surat Ar-Rahman yang disuruh apalin? Enggak apal-apal. Padahal cuma 3 halaman. 3 halaman tuh kalau diapalin cuma 3 hari. Hadirin nih, kalau sakit temani ini enak nih Ustaz Edi. Kalau lagi banyak masalah temanin ini ya. Boleh saudara nanti mendownload ini kalau minat ya.

0: maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan. Jadi sambil sakit, ingat ini, bagaimana nikmat-nikmat dari Allah yang banyak. Ketika kita diciptakan dari tanah, sedang jin dari api, maka nikmat-Mu Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan. Nah, sambil sakit, sambil nginget karunia Allah, lihat potret cucu, campur ya, ini sakit, alhamdulillah diberi cucu. Ingat potret pengantin, aduh, pokoknya ingat nikmat. Lihat kamar, lihat kasur, lihat yang nungguin. Bandingkan dengan yang sakit di penjara, bandingkan dengan yang di kolong jembatan sakit, tidak ada obat, tidak ada dokter. Bandingkan dengan yang di peperangan luka, enggak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, beda hadirin. Sepahit apapun yang sedang kita jalani, kalau kita mau lari pikiran kita kepada karunia Allah, jadi kecil. Nah, sedang menikmati ingat yang enam tadi, alhamdulillah tuh, izin Allah, ada obat jatuh dari dompet. Rupanya ini obat bekal perjalanan kemarin, kata dokter, supaya enggak jet lag, makan obat ini. Telan aja yang biasa seperempat, satu, alhamdulillah, tiba-tiba cenut-cenutung hilang. Karena tidur, hadirin. Bangun-bangun adzan subuh, alhamdulillah. Saya bersyukur sebelum dibuat tidur, Allah membuka pintu hikmah di hati. Alhamdulillah sesudah itu lumayan reda, berangkatlah ke umroh kemarin, dan di sana kumat, alhamdulillah ya. Sehingga pulang awal, jam 1 malam dapat penerbangan, satu-satunya kursi disediakan Allah. Sampai di sini jam 3 langsung masuk ke dokter yang ahlinya, operasi 1,5 jam beres. Alhamdulillah hari Ahad kemarin sudah bisa bertugas lagi. Semuanya ada waktunya, benar? Semuanya ada masanya. Kalau waktu sakit mah seakan aduh ini tuh udah enggak ada lagi harapan, enggak lah. Semuanya ada waktunya. Halo? Makanya Ustaz Edi, ya walaupun banyak masalah, tenang ya. Makin mau naik derajat di sisi Allah, kalau amal kita kurang nendang, sholat kurang khusyuk, tahajud kurang bagus, saum kurang, sedekah kurang, tapi Allah mau ngangkat kita, maka Allah pasti ngasih ujian kepada kita berbagai kepahitan. Jalanin saja ya. Ada hikmahnya tidak nih? Jangan mengeluh ya, kalau mengeluh nanti dua ruginya. Satu, rugi sudah sakit, dua, ruginya enggak dapat pahala. Sing ridho, terima. Apapun yang terjadi pada tubuh kita, sesuka Allah aja, pasti baik. Pasti sudah diukur, pasti ada hikmahnya, pasti bermanfaat. Walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, itulah yang pertama, oleh-oleh dari Tanah Suci. Mau? Ya, itu cerita yang tadi. Ya, ya baik Ustaz, yang mana sekarang?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 11, halaman 22. Idbin wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu. Siapa yang merendah diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang sombong, besar diri, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, "Man shadaqallaha man ahabba syuhrata." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma shadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yash'ura bi makanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya.
0: Jadi tidak bisa seseorang jadi ahli makrifat berkedudukan tinggi di sisi Allah sepanjang dia masih belum menanam dirinya dalam bumi ketawaduan, kerendahan hati. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengisyaratkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa selamat jadi ahli sorga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar jarah. Apakah yang disebut sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua ciri orang sombong: satu, mendustakan kebenaran; yang kedua, menganggap remeh rendah orang lain. Jadi Bapak Ibu ingin dekat ke Allah, pantangannya selain syirik, munafik adalah takabur. Bagaimana kita bisa mengetahui kesombongan diri kita? Gampang. Lihat bagaimana respon kita terhadap kebenaran. Orang yang sombong itu tidak suka kepada kebenaran. Nasihat, Al-Quran, hadis, apalagi kritik, oh itu udah alergi. Mengapa? Karena dia sudah merasa paling benar. Orang yang tawadu, dia seperti ibu-ibu yang senang bercermin. Bangun tidur, sebelum lihat siapa-siapa, lihat cermin. Masih ada, gitu. Ke kamar mandi, jalan cermin. Di kamar mandi, lihat cermin. Keluar cermin. Di kamar tidak sah sebelum lihat cermin. Keluar dari kamar, jendela. Mau masuk mobil, jendela mobil. Di dalam mobil, kaca spion. Lagi duduk nganggur, dibuka tasnya tuh. Ada lagi spion kecil. Aneh, padahal wajahnya itu-itu juga. Apa sih yang ibu cari? Itu kan tetap di sana. Yang dicari adalah kekurangan. Takut masih ada yang nyempil di ujung hidung. Takut lipstiknya kegedean. Pokoknya peka sekali. Dan tidak pernah rewel. Kalau menemukan kekurangan, dia langsung atasi tanpa keributan sedikit pun juga. Tanpa penolakan, ya kan? Itu bagus. Sayangnya baru bercermin topeng, belum bercermin isi. Harusnya kalau lihat mulut jangan begitu ya, udah jelas kayak gitu. Kamu ngomong apa aja mulut, mau nyobain sakit gigi kayak Agim. Kamu bicara apa saja, berapa orang yang terluka dari mulut ini, ha? Berapa banyak kebohongan yang keluar dari mulut ini? Berapa banyak gibah yang tersebar dari mulut ini? Berapa banyak fitnah yang awalnya dari mulut ini? Kalau bisa begitu, itu lebih dekat kepada kedekatan dengan Allah. Karena dia sudah berhasil berani mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jelas? Jadi kalau ada suami ibu mengatakan, "Bu, kamu pengajian kayak makan obat sehari 3 kali tapi gak sembuh-sembuh." Pak, jelek-jelek juga ngaji daripada bapak gak ngaji sama sekali. Nah, jangan sombong si ibu ini. Kata si bapak, kata ibu, "Mana ada pengajian bapak-bapak, pak, di mana-mana juga majlis tali muslimah." Dasar si bapak sama sombongnya. "Hei bu, bapak mah gak sombong, tiap Jumatan pengajian ya." Nggak disebut pengajian lelaki. Dahlah. Nggak penting kita itu diakui orang lain baik, pinter, soleh. Yang penting tuh kita bisa memperbaiki diri. Jadi kalau ada tetangga, Bu, maaf ya Bu ya, saya tuh entah kenapa ya kalau ketemu ibu tuh rada enek aja tiba-tiba perasaan. Mungkin ibu teh judas sih. Eh, sembarang ngomong kamu, itu sombong tuh. Harusnya kan ini rezeki, Bu. Kayak saya lagi duduk begini dari depan, AA ngomong aja dari tadi, itu di bawah ada ular mau gigit kaki. Pakai dong matanya, jangan cuma sana sini. Itu ular tuh. Mana yang kita pukul? Ularnya atau yang ngasih tahu? Kebanyakan mukul yang ngasih tahu, Pak. Asli nih hadirin, orang sombong tuh kalau diberikan masukan, input, itu cenderung membentengi diri, membela diri, kalau ada kesempatan nembak dia, melawan. Ah, ngomong aja kamu, kamu juga belum tentu bisa, gitu. Khas sekali orang sombong tuh kayak gitu. Siapa yang sombong? Ngaca dong. Saya emang gak pernah sombong, tahu. Ciri khas orang sombong tuh gak mau ngaku dirinya sombong. Halo? Ini saya gak niat nyindir siapa-siapa ya. Ini siapa yang ngelaporin? Pasti pembantu saya. Bu, Pak, ini penyakit kita semua yang harus kita berantas. Mujahadahnya adalah satu, apa yang mau disombongin dari diri kita? Coba apa? Sebutin. Apa yang harus membuat kita sombong? Coba sebutin apa aja, nanti kita coba cari jawabannya. Kok gak ada yang jawab? Apa sih yang bisa bikin orang sombong? Apa? Harta. Saya mau bacakan nih tulisan tentang harta. Harta ya. Oh, hapus ya. Ini tentang harta. Boleh saya baca ya? Kalau mau nanti saya kirim. Ini dari seseorang dari Kanada yang ngirimnya tadi pagi. Tapi nendang, kalau bagi saya ini nendang tentang uang yang suka disombong-sombongkan orang itu. Ini surat dari uang. Dia nulis surat pagi-pagi. Namaku uang atau duit. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah, kadang kumel. Tapi jangan main-main. Aku bisa merombak tatanan kehidupan dunia ini. Aku juga bisa merombak, ngerubah perilaku orang. Aku bisa merubah sifat manusia. Karena manusia amat mengidolakan. Aku tahu. Banyak orang yang berubah kepribadiannya, mengkhianati teman, bahkan menjual tubuhnya, meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku padahal tidak ngerti yang soleh yang bejat, tapi manusia malah mengukur aku jadi patokan kesuksesan. Dianggap terhormat gara-gara ada aku, atau dihina gara-gara enggak punya aku. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian, kejahatan demi aku. Aku juga enggak ngerti. Aku bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berantem gara-gara aku, bahkan misah. Saya mah jadian lagi ya, nggak ada di sini hadirin. Sudah. Anak-anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Bahkan ada yang ngarap-ngarap bapaknya meninggal gara-gara warisan dalam bentuk aku. Sudah sangat jelas aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti menyembah Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada menghormati Tuhannya. Padahal jelas sudah dilarang menghambakan uang. Seharusnya aku uang yang melayani manusia, tapi aneh, malah manusia yang menjadi budakku. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi aku. Konyol benar. Perlu aku ingatkan, heh, aku hanya bisa jadi alat membayar resep, beli obat, tapi aku tidak mampu memperpanjang umur kalian. Kalau suatu hari engkau dipanggil Allah Tuhanmu, aku tidak bisa menemanimu, apalagi menebus dosa-dosamu. Engkau sendiri yang akan menghadap Tuhanmu, dan engkaulah yang akan menghadapi keadilannya. Saat itu pasti Tuhanmu akan bertanya dan berhitung denganmu. Apakah selama hidup engkau mencari uang dengan cara yang hak, memanfaatkannya dengan yang hak, atau sebaliknya, atau menjadikan uang sebagai Tuhanmu? Ini aku akan informasikan hal yang terakhir. Asal tahu saja, aku tidak ada di sorga loh. Jadi jangan cari aku di sana. Salam sayang dan salam mikir dan tanda uang. Hebat nih uang usah nulis gini ya. Gue jadi ingat cerita dari BI, masih ingat gak bu? Yang uang 100 ribuan dengan 1 ribuan reuni. Masih ingat gak? Nah, ibu ingat ya, ibu lah yang cerita. Jadi 100 ribuan reuni dengan 1 ribuan. Kata si 100 ribu, kasihan bener kamu. Padahal kita dulu satu perguruan ya, satu produksi, satu mesin, tapi wajahmu kumel banget. Ya gitulah nasib saya sebagai 1 ribuan, pindah-pindah terus sering. Kalau gak dikenek, tukang ngamen, ya gitulah WC umum, kadang dikumel-kumel sama anak-anak jalanan. Oh beda dong dengan aku, kata yang 100 ribuan. Lihat aku kan keren terus, necis ya. Habis aku sih di dompet orang kaya, artis. Oh gitu yang Tapi ngomong-ngomong biar lepet juga, aku sering loh di ke masjid. Kamu suka ke masjid? Enggak gitu. Yang 100 ribu malu, dia belum pernah ke masjid. Ini yang malu yang mana? Yang malu kita ya. Masya Allah. Terus kan? Apa yang mau dibanggakan dengan uang? Uang itu hanya kertas pindah. Benar? Sekarang ke tangan kita, pulang ke tukang parkir, naik bus, pindahin ke tukang bus, ya kan? Bayar taksi, dah pindah, dipegang sebentar oleh supir taksi, gembira, bawa pulang, storin ke istrinya. Alhamdulillah, kata istrinya, manggil anaknya, ini buat bayaran, bakal lagi ke sekolah ya. Cuman gitu, kerja sebulan, gajian alhamdulillah. Berapa menit pak, berapa jam? Sebulan tuh kerjanya. Bu, nih, rezeki dari Allah, terima. Ibu, alhamdulillah. Berapa lama? Nih, nah, bayaran. Ibi, gaji ini. Nih buat warung depan. Nih buat listrik. 15 menit. Nunggu lagi bulan depan ya. Benar? Masa itu yang bikin sombong? Mana orang kaya? Bawa apa dia matinya? Bawa apa? Tanya yang punya mall. Mau bawa warung yang mana? Tanya yang punya banyak mobil, dikubur sama mobil yang mana? Tanya tuh banyak yang punya apartemen, dikubur pakai kasur yang mana? Enggak. Tanya yang punya kelapa sawit ribuan hektar, mau dikubur pakai sawit berapa truk? Yang rebutan batu bara, mau dikubur pakai tongkang? Tanya yang punya pabrik semen, mau dicor enggak? Demi Allah, enggak ada yang bawa. Benar? Nah, apalagi model-model yang sudah kesepuhan gini, maaf ya Bu. Apalagi ibu-ibu menang gaya, kurang makan, yakinnya. Wanita kan makannya dikit. Mendingan pembantu ya, enggak ada pantangan, enggak ada apa. Si ibu makin keren, makin kunyinyin. Makan sate juga ujungnya. Model kita ini Pak, yang udah di atas kepala lima, apa coba? Ayo, kambing guling. Kolesterol. Ayo, ini makan pink. Asam urat. Itu yang mau dibanggain, ah? Gak ada lah. Pangkat, lihat yang berpangkat. Pada udahan tuh. Gayanya gak lama, yang lama tuh aibnya kalau gak benar, betul?
1: Ini saya ingat zaman-zaman dulu lah ya, zaman centil.
0: Dulu kan menjelang pemilihan presiden pada datang sama om, ya kan? Para capres, pada udahan sekarang mah ya. Yang gaya-gaya teh gak lama Pak, udahan. Bahkan ada yang jabatannya udahan, kasusnya belum udahan ya.
1: Makanya biasa aja lah, lihat harta biasa lah, cuman titipan, benar? Ada ya syukur, lihat orang lain ya gak usah iri, sesuka Allah ngebagiinnya ya. Diambil udah waktunya, ya lepas, gak usah sakit hati. Itu tas Bu, kalau waktunya robek itu biarin aja. Dan tas makin mahal, kalau hujan ibu sibuk ngebungkus tas ya, gak? Kepala kehujanan gak apa-apa, yang penting tas ini, sebab jual second masih lumayan ya. Saya juga diajarin ibu-ibu ilmu itu ya. Halo, sekarang badan, apa yang mau disombongin badan kita? Ibu, bapak,
0: makin lama kita mah gak bisa nahan, makin tua, betul? Mau digimana-gimanain, pakai jepitan jemuran seperti renggang. Ibu mau apa? Body apa namanya itu? Body language apa yang tahan? Wah, tetap tua. Benar Pak? Kalau bunga lihat pagi, siang, malam harum, kita beda. Bangun tidur bau. Bunga mah gak dimandiin harum ya. Masya Allah, kita mah bangun tidur teh beda saja. Belum dempul ini, dempul itu. Capek, karena memang lemah. Belum mulas. Udah keren-keren di WC ya. Coba atulah kalau udah menerima kentut juga wangi gitu. Gak bisa, bau. Belum ngantuk lagi. Kalau udah ngantuk Pak, udah tidur, itu setting wajah udah beda. Pernah naik pesawat, ada tuh, heran kenapa naik pesawat ini pakai kacamata hitam ya. Oh, akhirnya saya ngerti, pakai kacamata hitam supaya gak ketahuan tidur, kan gitu. Tapi tetap ketahuan. Kenapa coba? Dia lupa bawa kaca mulut ya kan. Iya calang apa? Dah enggak gaya sama sekali ya tuh pakai jas, pakai dasi, calang apa? Ibu pakai selop tinggi keren. Hanya dikasih tidur aja udah habis tuh keren. Benar? Udahlah jangan centil, biasa-biasa aja lah. Benar? Capek centil tubuh, biaya tinggi, benar? Oh iya Pak, makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dispesialkan, makin pengen dikagumi, makin capek hidup ini. Karena kita selalu menuntut orang menilai kita, apalagi ingin yang gak nerima itu capek. Ingin kelihatan langsing, tahan napas dari tadi, akibatnya migrain, kekurangan oksigen, ah capek. Yang enak mah just the way you are, benar? Apa artinya? Dilarang merokok. Saya hari ini rasanya beda dengan yang lalu. Hari ini rada lucu ya hadirinnya. Teruskan hadirin. Udahlah biasa aja ya. Anak-anak cakep-cakep udah bukan bikinan kita. Kita mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga gak bisa, benar? Kita pinter, dah otak juga milik Allah. Kalau Allah mau, itu seperti beberapa waktu yang lalu, santri nih Pak, sedang main sepak bola, apa yang kecil tuh? Futsal, bruk, tabrakan, jatuh, langsung memorinya hilang. Hilang itu, lupa. Saya kenapa barusan? Barusan kan jatuh pingsan. Oh gitu. Jadi barusan saya kenapa? Barusan kan dikasih tahu. Barusan ngasih tahu apa? Gitu. Sampai pusing yang nganternya mah. Masya Allah, hanya sekali tubrukan tuh. Itu ketua koperasi bisa hilang ingatan sekejap. Ayo menyombongin gimana? Belum lagi dikasih kuman. Kita mah gak usah gede-gede, kuman tuh kecil aja udah bikin babak belur. Iya, iya kan? Nyamuk demam berdarah, wanita lagi, Aedes aegypti itu, perempuan, betina. Kita gak berdaya tuh, otot kawat, balung besi, leher, beton, cok, langsung ngelepek ya. Benar? Gak ada yang bisa kita sombongkan. Tapi saya kan pernah umroh 5 kali. Emangnya diterima 5-5-nya? Justru gak jelas. Dan kesananya juga belum tentu diterima. Tapi saya sedekah. Itu dia omong-omongin kayak gitu, ciri-ciri gak ikhlas. Saya tiap malam tahajud loh A. Terus gimana? Kok gak berbekas ya? Sombongnya gak robah, pelitnya gak robah, marahnya gak robah. Malah yang robah ceritanya. Ustadz, boleh saya nanya enggak? Saya mau nanya tentang sholat witir. Oh silakan bu, gini ya Ustadz ya. Saya kan udah 6 tahun ini enggak bisa lepas tahajud. Jadi saya tuh gimana lah kalau enggak tahajud tuh perasaan saya tuh enggak enak aja. Nah saya mau tahu nih kalau witir tuh ya. Kan saya rata-rata tiap malam tuh 11 rakaat. Saya dari jam 2 lah Ustadz mulainya. Ini teh nanya atau pengumuman? Ahli tahajud asli pasti lebih menikmati, hanya Allah yang tahu. Dan aslinya Pak, kita dihargai orang lain itu bukan karena apa-apa, hanya satu sebabnya. Sebab Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kebodohan, kekurangan, maksiat kita. Benar? Kenapa ini Abdullah Gymnastiar sekarang ceramah di sini didengerin saudara-saudara yang datang dari sana sini? Ya cuman satu, karena Allah nutupin orang ini. Saudara kan tidak tahu siapa saya yang sebenarnya, tapi Allah tahu persis siapa orang ini, ilmunya, kelakuannya, hatinya, sholatnya, aib-aibnya, Allah tahu. Hanya karena Allah nutupin aja. Makanya kalau ada yang muji kita gak usah bangga, karena dia tuh gak tahu siapa yang dipujinya ya. Benar? Ingat pengajian kemarin, kalau setiap dosa kita ngeluarin bau, kira-kira ada gak yang mau duduk deket kita? Gak mau. Suami talak langsung, gak mau punya istri bau tengi gini. Cucu di pangku langsung kelepek. nenek bau. Kalau setiap dosa ngeluarin benjolan satu, yakin saya gak bisa ceramah hadirin. Udah gak jelas bentuknya penceramah ini ya. Benar? Udahlah, lupakanlah ingin diperlakukan spesial oleh orang. Ya kita mah hanya karena rahmat Allah aja kayak gini. Betul gak? Kalau Allah ngebuka dikit saja aib kita, udahlah kacau. Dulu aja yang halal dibuka segitu gemparnya ya. Masya Allah. Benar loh bu, kalau Allah mau nguji. Makanya ibu bapak yang baik, marilah kita latih diri kita untuk tidak merasa lebih dari orang lain. Lihat yang lebih muda. Ustaz Edi usia berapa sekarang Ustaz? 39. Oh alhamdulillah, lebih muda dari saya ya. Dosanya lebih sedikit tuh. Tapi oh, zaman sekarang muda-muda juga paten-paten dosanya. Bukan urusan kita. Lihat yang lebih muda, untung dosanya lebih sedikit. Lihat yang lebih tua, nah ini nih, apa udah tua, berarti pahalanya lebih banyak, gitu. Jadi lihat apapun, lihat peluang kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Lah itu tuh, orang itu bikin dosa, dia ditangkap di penjara. Siapa tahu di penjara membuat dia tobat. Ada dosa yang membuat dia tobat nasuha dan habis dosanya. Bukan orang lain, karena kita gak pernah tahu kedudukan tiap orang di sisi Allah. Benar? Ulama tuh ada 4 jenis loh bu. Saya dengar dari Ustadz Arifin Ilham kemarin ngobrol cerita ini. Satu, ulama jenis hujan. Beliau mah kemana-mana tuh, mau yang perlu, yang tidak perlu, selalu mencurahkan air. Di gersang, di tembak, di danau, di gunung, di bawah. Nggak diundang, tetap aja ngasih hujan. Karena suka sekali menyegarkan yang layu, menumbuhkan benih-benih. Itu ada ulama yang kemana dia pergi selalu menyebar. Tapi ada juga ulama jenis sumur. Itu mah orang yang berdatangan nimba ilmu, mereguk air segar. Pada berdatangan. Ada seperti sumber mata air. Ada juga mubalig jet pump namanya ya. Itu mah kalau dicolokin listrik baru keluar air. Kalau diundang keluar ilmunya. Kalau listriknya kuat keluar banyak. Kalau amplopnya tebal, teriak dia. Kalau amplopnya tipis, sebentar ceramahnya terus pulang. Kalau diundang oleh musola, pembangunan musola Al-Ikhlas, berat. Yang pertama pembangunan, yang kedua musola, yang ketiga Al-Ikhlas hadirin. Cenderung berat. Katanya ini mau balik jet pump. Yang hanya mau ngeluarin ilmu kalau disetrum. Nah yang keempat, comberan. Ini mau balik comberan ini apa? Dia berusaha nyebarin air padahal dia kotor. Maksiat jahat.

0: langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
1: Bertahapnya berapa?
0: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
2: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pembeli

0: 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
1: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
0: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
2: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
5: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
6: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
5: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan

0: pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
3: Selamat malam, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang negatif.
2: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2,3 juta.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
9: Iya.
8: Yang 2.302.000?
9: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
10: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
10: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, seperti tidak.
10: Terima kasih.
5: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
12: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
11: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
13: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
11: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
14: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
15: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
16: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
17: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
15: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

kebersamaan adalah kebersamaan.

Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates. Socrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres,
Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

0: Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz. Dipancar luaskan dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Saya Rini Faryani temani Anda di edisi hari ini, tepatnya Kamis 10 September 2026 ya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan pendengar sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, bahwa besok merupakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Di hari radio ini semoga saja para pecinta radio, para pecinta RRI, para penggemar, pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, semoga Anda terus bersama-sama kami setia mendengarkan berbagai program acara di RRI Bengkalis khususnya ya. Dan berharap juga apapun yang kami sajikan untuk Anda semua bisa memberikan manfaat buat para pendengar kita ya. Dan pendengar, di malam hari ini, Bengkalis malam, kami sajikan rangkaian program acara untuk Anda. Kita akan dengarkan program berikut ini. Sandiwara Radio akan hadir ke ruang dengar Anda. Semoga saja Anda terus bersama kami mengikuti program berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi
2: tidak, saya tidak mau. Saya belum mau kawin, Bapak. Kemarin suruh saya tidak boleh kuliah, sekarang suruh saya mau kawin dengan Pak Desa pun anak. Saya tidak mau. Saya masih mau sekolah, Bapak.
1: Hei Maria, syukur ada laki-laki yang mapan dan mau kawin dengan kau, supaya kau punya hidup itu tidak sukses seperti sekarang. Kau tahu itu?

0: Sapunya anak Maria kenapa ya? Kok melamun terus? Maria, ada apa? Mama lihat dari tadi Maria melamun terus.
1: Mama, tidak ada apa-apa, Mama.
0: Sonde ada apa-apa, tapi muka kayak begitu. Cantiknya hilang nanti. Maria masih marah kok dengan bapak punya omongan yang kemarin itu.
1: Tidak tahu juga nih, Mama.
0: Maria, bapak itu memang orangnya seperti itu. Keras, taat dengan kitab adat istiadat.
1: Tapi Mama, salahkah kalau saya nih mau lanjut kuliah nih?
0: Boleh, siapa bilang tidak boleh. Tapi coba Maria lihat kita punya keadaan keluarga ini. Untuk makan saja susah sekali. Apalagi untuk bayar biaya kuliah toh, Maria.
1: Giliran kita mau kuliah, uang tidak ada. Tapi kalau mau urus adat ini, adat itu teh, ada uang.
0: Sudahlah Maria, ikut saja apa yang Bapak omong dan Bapak mau.

0: begini. Kemarin Bapak pergi ke rumahnya Pak Desa.
1: Terus?
0: Pak Desa Bu Anak sudah habis kuliah toh? Sudah kerja lagi. Jadi kemarin Bapak pergi itu Pak Desa ada tanya-tanya tentang kamu anak. Jadi
1: tidak. Saya tidak mau. Saya belum mau kawin Bapak. Kemarin suruh saya tidak boleh kuliah. Sekarang suruh saya mau kawin dengan Pak Desa pun anak. Saya tidak mau. Saya masih mau sekolah Bapak.
0: Hei Maria, syukur ada laki-laki yang mapan dan mau kawin dengan kau, supaya kau punya hidup itu tidak susah seperti sekarang. Kau tahu itu?
1: Kalau saya lanjut sekolah, saya bisa cari uang dan hidup juga tidak akan susah seperti sekarang, Bapak.
0: Kau mau lanjut sekolah? Mau ambil uang dari mana kau? Orang tua pikir yang baik untuk kau punya masa depan, malah kau tidak mau lagi.
1: Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Saya masih mau kuliah, Bapak.
0: Dasar anak tidak tahu terima kasih. Pikir cari uang itu gampang, Teh.
2: Mar, Maria.
3: Iya, Mama.
2: Maria mau pimana?
3: Mau ke teman punya rumah, Mama.
2: Maria tunggu dulu. Maria, dengar Mama dulu, eh.
3: Apalagi Mama nih, kalau mau bahas masalah yang kemarin saya malas, Mama.
2: Maria, kau punya bapak itu orangnya keras. Kemauannya juga keras. Mama harap Maria bisa terima bapak punya omongan, eh. Kami sebagai orang tua tidak mungkin mau kasih susah kami pun anak. Kalau Maria tolak terus bapak punya penyakit kamu, bagaimana?
3: Ah, itu terserah bapak dengan Mama toh.
2: Mar,
3: saya tidak mau, Mama. Saya maunya lanjut kuliah. Maria, sudah lulus, cari kerja, dapat uang banyak, baru mau nikah, Mama. Itu saja.
2: Lagian kalau Maria sunikah dengan bapak desa pun anak, tuh bisa bantu kita pun kebutuhan keluarga toh, Maria.
3: Apa? Jadi bapak dan mama mau jual saya begitu?
2: Maria.
3: Di bapak desa pun anak?
2: Maria.
3: Saya

0: Maria pun lama, Lai. Tadi bilang paling lama 30 menit. Ini sudah hampir 1 jam nih. Ih, jam karet betul, Le.
1: Aduh, Agnes, minta maaf ya saya terlambat.
0: Akhirnya kau datang juga. Kok kemana saja? Saya nih sutunggu dari tadi nih. Kau baru datang nih.
1: Biasa toh Agnes. Saya punya bapak dan mama nih main paksa-paksa saya terus nih untuk nikah dengan Pak Desa pun anak nih.
0: Pantas saja kau pemuka nih tidak bawa berkat sama sekali.
1: Kau nih teman macam apa ya? Saya lagi galau, lu malah ketawa nih.
0: Kasihan sepun teman nih. Kok jadi tidak mau ikut kerja dengan saya?
1: Jadi ya kawan, saya malas di rumah terus nih, bosan lah. Apalagi saya punya bapak dan mama nih mau kasih jodoh saya dengan Pak Desa pun anak nih. Maaf sa.
0: Nah, baik su kalau begitu. Urus sudah-sudah supaya kita dua sama-sama pergi kopi kerja. Jangan sampai terlambat
1: Oke, lebih cepat lebih baik ya kawan.
0: Baik sudah kalau begitu. Buat habis kau kasih saya supaya saya yang pergi antar.
1: Begitu kah? Oke.
0: Terus nanti ada wawancara juga. Jadi kau siap ? Kau bisa datang toh?
1: Oh, bisa sekali. Tenang sah kawan.
0: Nah, nanti kalau semua sudah beres, kita dua jalan sama-sama.
1: Oke, gampang lah.
0: Pokoknya enak sah kerja di sana.
1: Wih, begitu kah?
0: Tapi tunggu Maria. Kau bilang kau mau kuliah dulu.
1: Mau ambil uang di mana? Nah, jadi biar saya kerja dulu lah. Dapat uang baru untuk kuliah toh.

0: Mama?
1: Hei, Maria, kau ada di mana, anak? Cepat pulang sudah. Bapak ada tunggu kau nih, anak. Mau omong penting.
0: Penting, penting. Dari kemarin penting terus. Maria subosan, Mama.
2: Suruh dia pulang cepat.
0: Hish, hish. Iya, Sasa pulang.
3: Orang mendatang kembali kepada penjaga gawang dan penjaga gawang seperti akan mendengar pada datang.
4: Maria, minggu depan Pak Desa Dong sudah datang mau lamar sama kau.
1: Tidak, Bapak. Saya tidak mau. Saya masih mau kuliah, Bapak.
4: Hah? Kuliah? Kuliah untuk apa? Mau ambil uang dari mana? Terus habis kuliah kau mau jadi apa? Coba kau pikir.
1: Kita kan masih punya hewan ternak, toh, Bapak. Bapak bisa jual itu untuk biaya saya punya kuliah, toh.
4: Ah, tidak ada guna itu. Buat apa kuliah? Lihat itu, kita punya tetangga itu. Dia punya anak kuliah, toh. Tapi dengan susah payah orang tua kasih kuliah dia. Hasilnya apa? Hamil, toh. Dan kuliahnya gagal. Kau mau jadi seperti itu?
1: Tapi saya kan bukan mereka, toh, Bapak. Saya akan buktikan kalau saya bisa bahagiakan Bapak dan Mama.
4: Ah, omong gosong kau. Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kau harus kawin dengan Bapak Desa punya anak.
1: Sudah, Bapak. Nanti itu penyakit darah tinggi kamu mulai. Aduh, kasih tahu dia waktu, toh, Bapak, untuk dia siap diri. Kasih dia waktu, toh, Bapak, untuk dia siap diri. Menikah itu kan tidak gampang, toh, Bapak.
4: Hah? Ini kan untuk kebaikan dia, kebaikan kita. Ada-ada saja Mama ini. Pokoknya dia harus nikah dengan Pak Desa punya anak. Maria, Maria.
1: Sudahlah, Maria. Bapak, sudah. Bapak, sudahlah, Bapak.

0: Maria. Maria. Maria. Buka pintu dulu toh, anak. Ini anak kemana, eh? Panggil-panggil dari tadi nih, tidak ada suara juga. Maria. Maria. Saya boleh teriak dari tadi, padahal tidak kunci pintu. Aduh, papa. Papa.
1: Ya, ya.
0: Maria tidak ada di kamar ini. Dia punya baju justru bagian tidak ada ini.
1: Apa? Maria tidak ada?
0: Aduh, papa. Maria di mana ini, papa?
1: Dasar anak kurang
0: ajar. Papa, ini Maria ada kasih tinggal surat kasih. Waduh. Kita ini, papa.
1: Keterlaluan anak ini.
2: Maafkan Maria. Bukan Maria tidak sayang Bapak dan Mama, tapi Maria belum ingin nikah. Maria masih punya masa depan yang ingin diraih. Maria akan pulang setelah semua cita-cita tercapai. Sekali lagi, maaf sudah mengecewakan Bapak dan Mama, eh.
1: Dasar anak tidak tahu diuntung. Surat apa ini bikin saya kecewa saja.

0: Satu lagi tenaga kerja Indonesia meninggal di perantauan.
1: Papa!
0: Pembantu
1: Papa! Maria! Papa! Maria!
2: Ada apa dengan Maria?
1: Maria, Papa, kita punya anak ternyata selama ini jadi TKW di Malaysia, Papa. Itu Papa, di TV itu Maria pun foto, toh Papa.
2: Iya, itu Maria.
1: Papa, Papa, kenapa?
2: Maria, Papa minta maaf.
3: Menuruti emosi dan hawa nafsu hanya akan merugikan, dan penyesalan adalah hadiah yang pasti akan diterima. Demikian Sandiwara Radio Siti Nurbaya, persembahan Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Namaku Parlin. Mereka adalah keluarga kecilku.
2: Geri ganteng, sini.
1: Itu istriku Nina.
2: Geri, sini Nak, sini Nak.
1: Dan itu
2: Geri ganteng,
1: jagoan sini, kecilku. Geri. Bisa dibilang keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Tapi semua berubah karena corona ini. Entah mengapa, setiap mendengar kata corona, emosiku memuncak. Apalagi aku kehilangan pekerjaan karena corona ini.

0: Kalau ngomel volumenya dipelankan. Nanti anakmu si Giri itu bangun.
1: Ya. Pedaku ya. Kok pulangnya lama kali?

sayang. Ayah selalu menjagamu. Cepatlah engkau dewasa.

0: harus kulakukan. Ayah janji. Ayah janji.
1: Udah tidurnya anakmu ya?
0: Sudah, Mak.
1: Entah sampai kapan lah si Gary ini harus selalu dinyanyikan, baru dia bisa tidur.
0: Biarlah, Mak. Kalaupun harus sampai ia dewasa terus dininabobokkan, ayah sanggup.
1: Kalau adanya besok duit ayah, biar aku aja yang belikan sepeda untuk anakmu.
2: Ya, ayah, pasangkan dulu tabung gas ini ya, biar masak dulu aku. Bangun nanti anakmu, apa sarapannya?
3: Ya, ya.
1: Jangan lupa sepedanya ya, ya. Itu aja yang dibilang-bilangnya. Sepeda, sepeda.
3: Iya, iya.
4: Ya.
3: Eh, Gary. Jagoan ayah sudah bangun ternyata. Ayah, berangkat kerja dulu ya, nak. Ma, abang berangkat kerja ya.
2: Eh, tunggu dulu ya. Hati-hati di luar. Corona.
1: Ah, tengoklah baju abang ini. Berkerut kali kulihat. Apa gak ada lagi baju abang? Kemarin, rajin kali abang pakai masker. Sekarang, gak pernah lagi kulihat.
0: Ah, gak pala penting itu, Ma. Kalau sudah takdirnya mati, mana bisa dielakkan? Begitulah istriku, Nina, yang selalu mengingatkanku setiap kali aku berangkat kerja. Kekhawatirannya terlalu berlebihan pada corona. Kecerobohanku adalah aku tak terlalu yakin dengan corona. Bagiku, corona adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena keegoanku, setiap hari aku harus berbohong pada anak istriku.
3: Abang berangkat kerja ya.
0: Mereka tidak tahu aku sudah diberhentikan dari perusahaan tempatku bekerja. Aku boleh alergi dengan kata corona, dan alergi kepada orang-orang yang memperingatkanku harus patuh protokol kesehatan. Tapi aku lupa. Aku lupa. Aku lupa dan tak terfikir sama sekali. Aku terlalu ceroboh. Beginilah jadinya.

0: Kita harus berjuang, Mak. Kasihan. Kasihan Gary, anak kita.
1: Mama khawatir ya. Kita bisa kuat melawan corona ini. Tapi Gary enggak.
0: Aku salah, Ma. Aku salah. Kasihan Gary yang tidak tahu apa-apa. Harus ikut menanggung rasa sakit akibat aku terlalu meremehkan corona ini.
1: Ya, Mama khawatir ya.
2: Ya.
1: Ayah, lihatlah dulu kondisi Gary ya.

0: besok kalau aku bangun, sepeda aku ada di rumah kan? Sepedaku ada di rumah kan?
1: Iya nak, iya, iya nak.
0: Kenapa kita tidur di sini ya? Kenapa nggak di rumah ya?
1: Oh, kita tidur di sini dulu nak. Nanti kita balik ke rumah lagi nak. Ini sementara nak, sementara. Tidur aja nak, tidur ya.
0: Ya, ayah kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Oh, tidurlah nak.
0: Ayah, kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Ayah takut. Ayah takut Gary nggak bangun lagi.
0: Gary mau tidur.
1: Iya nak.
0: Ya. Nyanyi ya.
1: Tidurlah anakku sayang. Ayah selalu menjagamu.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
4: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
5: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
5: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
5: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
5: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara. Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm. Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: sebaiknya Anda tahu. Tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921. Sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.
1: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
2: Yang disebut keluarga. Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. 5 seconds
3: till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga loh.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Terima kasih bergabung bersama Pro 1 RRI Bengkalis di malam hari ini. Kami lanjutkan kebersamaan kita untuk menerusi program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, merequest lagu-lagu lawas kesayangan Anda, silakan di 0823 8836 4742. Kami akan membacakan WhatsApp dari Anda. Ya, untuk Anda yang ingin merequest, kami persilakan. Dan juga bersalam-salam untuk orang-orang yang tersayang, terkasih, tercinta di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Berikut kita bacakan WhatsApp berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini Mbak Yati. Iya, Mbak Yati sehat selalu ya. Mbak Yati sekeluarga, request lagu Biarlah Bulan Bicara dari Brori Marantika ya. Lagu ini ditujukan buat cinta, semoga dalam lindungan Allah, berkah, rezeki melimpah, serta buat penyiar bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih Mbak Yati yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, kalau gitu pendengar, kita hadirkan lagu yang di request Mbak Yati, Biarlah Bulan Bicara dari Bruri Marantika berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
14: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
15: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa. Saya Indonesia.
16: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
17: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
18: Saya Ade, saya Padang dan saya Indonesia.
19: Saya Sutikyo, saya Jawa dan saya Indonesia.
20: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
21: Saya Syode, dari Jakarta dan saya cinta Indonesia.
22: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
23: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
24: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
25: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
26: Saya Hana,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya untuk Anda yang mendengarkan Ruang Rindu di RRI Digital ya, untuk pendengar kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga dimanapun Anda berada, tentu saja Anda senantiasa dalam suasana hati yang tenang dan nyaman tentunya. Dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu, tempat di mana kita bisa sejenak berhenti dari kesibukan, kemudian menikmati kembali cerita-cerita indah yang pernah hadir lewat alunan lagu di Ruang Rindu ya. Dan malam ini pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu lawas yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, pada masa sekolah, pada perjalanan bersama orang terkasih, atau bahkan pada sebuah kenangan sederhana yang ternyata masih tersimpan begitu dalam di hati ya. Nah, karena terkadang pendengar, sebuah lagu itu bukan sekadar rangkaian nada dan lirik saja ya. Ya, bisa menjadi pintu untuk kembali ke masa lalu, menghadirkan senyum, menghadirkan rindu ya, bahkan membuat kita terdiam sejenak mengenang mereka yang pernah begitu berarti. Jadi biarkan setiap lagu malam ini membawa Anda kembali pada kenangan-kenangan terbaik yang mungkin sudah lama tersimpan. Jadi untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda? Asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus, istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang. Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Kanan informasi dan inspirasi. Dan kita sudah sampai di penghujung sua untuk program Ruang Rindu edisi Kamis 10 September 2026, ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, ya. Lagu pemungkas di Ruang Rindu ada Helen Saparinga, masih ada kita.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

mengenakan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni meliliknya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Baik tuan dan puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu melora pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap mar

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, mana saja berada, kita akan sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nantinya untuk mengikuti program siaran Mutiara Pagi langsung dari RRI Pekanbaru.

107,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Spesial hari ini kita bersama dalam Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.

0: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar spesial, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini bersempena dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa swa ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk siaran berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita pendengar, ada Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHI MH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga sekaligus dai juara satu aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz, dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz, ya. Amin,
2: amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, ini menarik pembahasan kita bersempena dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI ya, Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga ya, Ustaz, ya, pada pagi ini ya, dalam Mutiara Pagi jaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silakan nanti berpartisipasi. Lain telepon 0761 24 5 95, ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761 24 5 95, 0761 24 5 95, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 76 73 991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar ya, 0811 76 73 991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar ataupun juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini sempena dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHI MH. Kami persilahkan, Ustaz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwil 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci, Raslia dan kru di RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia, dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok, apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustaz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama, apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi, sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh, bukan hanya dalam konteks materi semata, materi keagamaan, tapi juga memberikan sentuhan lain dalam konteks mengajak kebaikan, apakah itu berupa syair, apakah itu berupa drama radio, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita pada hari ini, di mana kita mengalami keterbelakangan etika, akhlak, dan sopan santun, maka yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balligh anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan Radio Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwil 15 dan 16, ada di ujung sana di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau sampai ke Ranai, Natuna, dan alhamdulillah di seluruh provinsi Riau daratan ini menjadi sebuah syiar yang terus berpencar mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam, mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan, apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya, kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain wala takunu kalwuzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwil 15-16 dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas

0: wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis, ini Bapak ya, Pak Ustadz ya, ada Pak Suhaimi. Nah, ini boleh juga mungkin langsung menanggapi. Silahkan.
1: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis ini bertanya, apakah sama pahalanya guru mengaji dengan penyiar RRI yang sama-sama menyuarakan kebaikan?
0: Iya.
1: Ini berarti cerita apakah sama pahalanya Mbak Suci yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk siaran hari ini ke RRI.
0: Ya, Masya Allah, Masya Ustaz.
1: Baik, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa-rasanya kurang elok membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan, ya. Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik. Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya

0: Ucu. Ini terima kasih untuk waktunya Ucu Tipo.
1: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

alias wilayah 1% PST. Hasil pantauan kami

pantau kamera CCTV yang ada di Bang Garuda Sakti mana saat ini volume kendaraan ada di sekitar Bang Garuda Sakti dan kebutuhan pengaman dari arah luar tengah atau dari arah kuasa jalan akan masuk ke komunitas yang volume kendaraan terjadi di Bang Garuda Sakti. Lalu kita akan turun mengarah ke jalan kendaraan lalu sempat lagi nanti yang akan terjadi di Bang Garuda Sakti terlihat padat. Dan 4

Berhati-hati.